0: tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat. Semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Target di tahun 2026 ini total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur.

0: posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
3: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
4: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
2: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Kan tinggal Bupati selaku modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
6: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
7: Harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
8: Lumayan, sampai dari saya kerja
7: kepada direktur mesti tidak menanggung setep.
6: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
5: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
6: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Sahan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
11: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
10: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
11: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
12: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
11: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
13: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
11: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
13: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
9: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
14: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di warup ke 97.5 MHz. Saudara lintas yang bervendigo, edisi Senin 20 Juli 2026. Saya Ina menemani setelah ditemani rekan Lisa dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita terus berlanjut hingga nanti pukul 14 siang nanti. Oke, sajian informasi hiburan-hiburan masih terus kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda untuk awal.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga

0: papa ko sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang. Biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.
1: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Saya Edi Siswanto.

0: Macam padamu.
1: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
2: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
1: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah, agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

dimanapun berada, terus bersama kami di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Sudah pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi terkini terupdate, yang mana juga kami akan bagikan informasi seputar pengaruh utama gender. Oke, tentunya Anda yang masih dengan segala kebersamaan ya, yang juga saat ini sedang berkumpul di rumah ataupun juga di tempat-tempat usaha, bahkan juga Anda yang saat ini sedang bekerja di kantor, senantiasa juga berjalan rutinitas Anda dengan baik, aman dan lancar. Oke, saudara pendengar, informasi seputar pengaruh utama gender akan kami bagikan untuk Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita berbagi informasi seputar pengarus teman gender. Saudara, Menteri PPPA pengarus teman gender harus jadi strategi pembangunan nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Afifah Fauzi menegaskan pengarus teman gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Keberhasilan pengarusutamaan gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai kemenangan masing-masing, kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Ia juga mengungkapkan Indonesia telah memiliki komitmen terhadap PUG sejak diterbitkannya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Komitmen tersebut juga diperkuat dalam RPJPN dan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPPA bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengarusutamaan gender melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola. Upaya itu mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pendengar, itu informasi seputar pengarusutamaan gender ya yang juga kami bagikan untuk Anda pagi hari ini. Yaitu Menteri PPPA, pengarusutamaan gender harus jadi strategi pembangunan nasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Ya pendengar, informasi tadi seputar pengaruh teman gender yang juga kami bagikan dari portal resmirari.co.id berita nasional, yaitu Menteri PPA, pengaruh teman gender harus jadi strategi pembangunan nasional. Oke, semoga menjadi informasi-informasi terkini kita bersama, dan juga tetap solid, tetap saling dukung-mendukung dalam tugas-tugas dan tanggung jawab Anda dalam program pembangunan, ya, pelayanan-pelayanan Anda juga kepada masyarakat. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, kita akan hadir kembali nanti dengan informasi pengaruh teman gender yang mana hadir setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur. Semoga informasi tadi juga dapat membuka wawasan kita, membuka informasi kita juga dengan berbagai kegiatan ataupun berbagai program yang dicanangkan baik dari pusat ke provinsi dan juga ke daerah kabupaten yang ada di wilayah Tanah Papua, tentunya bisa dicanangkan terus dan juga dilaksanakan di daerah tercinta kita, khususnya di Bovendigul ini. Oke, saudara pendengar, informasi-informasi yang lainnya juga kami akan terus bagikan menemani kebersamaan kita pada pagi menjelang siang hari ini.

dokter perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, di manapun berada, masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Sudah pukul 11.14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang ya untuk seluruh warga masyarakat Kota Tanah Merah yang mendiami 20 distrik, 112 kampung. Sekabupaten Bovendigul ya, yang mana juga dengan skala rutinitas, kebersamaan yang masih terus terjaga hingga saat ini. Pendengar, penantian 16 tahun tercipta Spanyol bungkam ranking 1 FIFA final Piala Dunia 2026. Spanyol akhirnya membayar penantian panjang 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026. Pertandingan hari ini menunjukkan kemampuan impresif kedua tim. Sejak awal pertandingan, baik Spanyol maupun Argentina sama-sama bermain kuat. Persaingannya begitu sengit, terbukti dengan skor imbang 0-0 yang bertahan sampai babak extra time. Melansir dari FIFA, asuhan Luis de la Fuente itu menggempur Argentina dengan melepaskan total 20 tembakan, 12 tepat sasaran. Berdasarkan statistiknya, Spanyol mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Kontras dengan Spanyol, lini serang Argentina benar-benar dibuat mati kutu. Sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan atau total hanya 3 di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Hingga akhirnya La Roja memecah kebuntuan pada menit ke-106 berkat gol Ferran Torres. Bahagia bukan main, pemain Spanyol langsung menghampiri Torres yang selebrasi ke pojok lapangan seolah kemenangan di depan mata. Setelah itu Argentina tidak menunjukkan rasa ingin menyerang sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang keras mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Ya, pendengar di Bovendigul sekitarnya, itu informasi ya, penantian 16 tahun tercipta. Spanyol bungkam ranking 1 FIFA final Piala Dunia 2026. Anda bisa baca informasi lebih jelas dan lengkapnya di seputar informasi Piala Dunia 2026 di rri.co.id.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Saudara pendengar dimanapun berada, pukul 11.39 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 90.3 MHz dan juga melalui pemancar relay kami di Warobgo 97.5 MHz. Ya, pendengar, selamat siang saja untuk seluruh warga masyarakat Povendigul dan juga seluruh pendengar setia RRI yang ada di 20 distrik dan 112 kampung untuk kota Ternamera dan sekitarnya. Bahkan ada juga yang menerima siaran kami melalui RRI digital, ya, tentunya melalui audio streaming RRI digital dimanapun berada. Semoga Anda juga tetap terhibur dan semakin semangat, ya, mengawali hari Senin dengan berbagai rutinitas Anda yang telah Anda laksanakan ataupun Anda kerjakan, Anda hadapi hingga saat ini di manapun saudara-saudari berada. Ya, untuk Tanah Merah dan sekitarnya, yang pasti selalu menjaga keamanan, kebersamaan, ya, tentunya juga dengan kembali beraktivitas seperti biasa, baik di tempat-tempat usaha Anda, bahkan juga Anda yang melakukan aktivitas sebagai buruh bangunan dan lain sebagainya. Yang pasti selalu menciptakan suasana yang aman, nyaman, damai, dan kondusif. Oke, saudara pendengar, demam piala dunia jadi momen ajak anak aktif berolahraga. Ya, ini seputar informasi kesehatan, ya, untuk kita bersama, yang mana demam piala dunia 2026 tak hanya menjadi perhatian orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Momen ini dinilai menjadi kesempatan tepat menumbuhkan kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Adriansa mengatakan, antusiasme anak bermain sepak bola selalu muncul setiap piala dunia. Menurutnya, minat tersebut perlu diarahkan menjadi aktivitas positif agar anak tidak hanya menghabiskan waktu di depan gawai. Ia juga menilai paparan telepon pintar, ya, dan permainan digital yang tinggi ini membuat anak-anak semakin jarang melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Untuk itu, ia juga mengatakan momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan untuk membuat anak lebih banyak bergerak, salah satunya dengan bermain sepak bola. Sepak bola menurutnya menjadi salah satu pilihan olahraga yang baik untuk anak. Selain menyehatkan tubuh, olahraga ini juga melatih kerjasama, disiplin, sportivitas, dan kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya. Aktivitas fisik secara rutin juga berperan penting, ya, menjaga kesehatan jantung sejak dini. Kebiasaan berolahraga dapat juga membantu menekan risiko penyakit jantung dan berbagai penyakit tidak menular saat anak beranjak dewasa. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, melalui momentum Piala Dunia, Rizky berharap semakin banyak anak menjadikan sepak bola sebagai kebiasaan positif. Dengan begitu, mereka tidak hanya menikmati pertandingan di layar, tetapi juga memperoleh manfaat kesehatan dari aktif bergerak.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
3: Saya Edi Siswanto. Salam.

Terima kasih pendengar di mana-mana Anda berada. Tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali siang ini dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Senin 20 Juli 2026. Satu jam ke depan kebersamaan kita di acara Musik Pelepas Lelah, saya Ina menemani Anda. Bila Anda yang ingin bergabung bersama kami dengan senggol menyenggol, saling sapa menyapa, Anda juga bisa ikutan melalui dua line telepon kami di 0811 4954 333, 0811 4988 6666, atau mengirim pesan singkat Anda di 0811 4988 4988 222. Selamat siang saja untuk semua warga masyarakat Bovendigo ya, para fans setiap persatu RRI Bovendigo ya, senantiasa juga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga siang ini Anda tetap semangat bersama orang-orang tercinta Anda. Ya, bagi Anda juga yang masih berada di tempat-tempat aktivitas Anda ya, semoga kesiapan-kesiapan Anda juga akan segera rampung ataupun selesai, dan akan Anda menempuh perjalanan ya untuk kembali ke rumah melewati waktu istirahat siang Anda dengan menikmati makan siang Anda dan juga keluarga. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tentunya tiba di rumah dengan selamat. Oke, saudara pendengar, sebagai awal jumpa kita siang ini, saya hadirkan satu lagu Ari Lasso berdua dengan Bunga Citra Lestari, Aku dan

0: Pendengar setia Rere, dimanapun berada, satu segala lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita pada sesi program musik pelepas lelah. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah membuka layanan. Ya, bagi Anda juga mau ikutan, silakan di dua layanan telepon kami serta satu layanan WhatsApp kami. Ya, saudara, kami terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Om PA, dengan siapa?
1: Halo, selamat siang Kak Ina, BPL.
0: Ya, selamat siang
1: Musik
0: Om PA.
1: Ya, dengan Andi Kak Ina.
0: Boleh. Andi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Ina juga gimana?
0: Puji Tuhan, sehat.
1: Saya mau request lagunya dari Amnes, Kak Ina.
0: Oke. Tidak ada lagu yang lain?
1: Ya?
0: Tak ada lagu yang lain, Amnes doang.
1: Ada. Kalau enggak dari
0: Amnes doang nih.
1: Ya, lagu ini dari Aprilia, Satu Janji Dua Hati.
0: Aprilia, lagu apa itu?
1: Satu Janji Dua Hati, duetnya.
0: Itu lagunya
1: ada Kak Ina?
0: Belum saya cari. Iya, salam-salamnya untuk siapa dulu? Nanti saya cari.
1: Ya, salam pertama-tama buat Dika, Italia Bu. Kalau lagi menitur kilometer sayang, salam sehat, salam sayang buat Dika. Dika bilang cara dapat telepon. Tapi kakak tahu ada di kapal telepon ya. Hati-hati, jangan menangis lagi nanti Nona Dika. Nah, terima nanti. Jangan bilang terada kapal telepon tapi ada. Kakak tahu ade. Ya, semoga ade baik-baik saja di sana. Saya selalu bersama keluarga. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ade ya, jaga sikap.
0: Halo. Halo Cakra.
1: Ya,
0: iya, nasihatnya panjang lebar buat Dika. Lagunya tadi apa?
1: Ya?
0: Lagunya tadi Aprilian, judul lagunya apa?
1: Satu Janji Dua Hati.
0: Oh, Satu Janji Dua Hati.
1: Iya.
0: Kayaknya belum ada ya, yang ada saya setia untuk selamanya.
1: Ada kamu dari Aprilian juga.
0: Cinta Untukmu Sayang, ada Anugerah Cinta.
1: Ya, itu boleh Kak. Tentumu sayang boleh.
0: Gimana, setia untuk selamanya atau Anugerah Cinta?
1: Iya, selamanya juga, selamanya boleh juga Kak.
0: Oke, itu aja ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Cakra, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, pendengar Cakra dari Jambi sudah ikutan ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang PL. Halo, selamat siang. Iya, terputus ya. Kami sapa semua fans setia Rere yang selalu monit ya bersama kami di manapun berada. Semoga siangnya juga bisa berbagi salam bersama kami, menikmati suasana istirahat Anda sembari mencicipi juga hidangan makan siang Anda. Oke, kita nikmati Setia Untuk Selamanya, hadir untuk Anda.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Baiklah pendengar dimanapun berada, sudah menit 23 lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertiga, saya Ina masih menemani dan juga menanti partisipasi Anda semua pada siang hari ini. Ya pendengar, berbicara tentang makan siang ya, tentunya juga terlepas dari berbagai menu-menu makanan yang lezat ya, makanan yang ringan ataupun makan berat ya, yang pasti dimiliki oleh setiap daerah. Oke, saudara pendengar, berikutnya juga kami bagikan ya, sambil menanti partisipasi Anda, ada beberapa kuliner legendaris di Jakarta

0: semakin beragam. Apalagi tren makanan-makanan viral yang juga semakin menjamur. Mungkin sebagian orang cocok dengan tempat makan dan hidangan-hidangan kekinian baru dan yang unik. Tetapi tempat makan legendaris yang sudah berdiri bertahun-tahun dengan menu khasnya juga masih menjadi pilihan yang banyak dicari. Ya pendengar, di Jakarta banyak sekali tempat makan legendaris ya, yang menyajikan hidangan tradisional legendaris. Ya mungkin jika Anda ingin mencari alternatif yang dijamin nikmat untuk disantap, berikut intip ya, kita intip beberapa rekomendasi berikut ini. Ya tentunya pendengar, yang pertama hadir dari bubur ayam Barito yang terkenal sebagai kuliner klasik dengan tekstur kentalnya yang dilengkapi topping berlimpah. Tempatnya berada di Kebayoran Baru dan seporsinya harga merongoh kocek Rp16.000 sampai Rp40.000. Selain itu juga ada bakso kumis lapangan Blok S ya, yang berdiri sejak 1970 dengan bakso urat besarnya dan bumbu yang bisa diracik sendiri. Ya, bisa didapatkan mulai dari Rp10.000 di Jalan Birah 3 nomor 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Adapun Bakmi Boy yang didirikan oleh Bapak Adi pada tahun 1963 dengan cabang pertamanya di Pasar Majestic. Rasa mie-nya yang kenyal dan pangsit goreng menjadi daya tariknya dan dilansir dari Depok Today berharga Rp35.000. Dan tiba yang paling populer adalah gulai tikungan ya. Ya, tentunya gulai tikungan. Ya, ini juga mungkin baru saja kita dengar ya. Namun untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini sudah menjadi hal biasa ataupun menjadi bahasa sehari-hari ataupun sering terdengar di sana. Ya, ini di Blok M ya, dengan kuah gurih berempah serta porsi kecilnya yang ikonik, yang mana melansir dari Kompas ya, Gultik ternyata sudah dirintis ya sejak tahun 1985 dan berharga Rp5.000 per porsinya pada saat itu. Terakhir ada sate sambas Udin Kelana dengan daging ayam besar nan empuk dan kuah kacangnya. Tempat makan yang berdiri sejak 1960-an ini menyediakan beragam sate ayam, taishan, dan telur yang dapat dibeli di kisaran Rp30.000. Ya, pendengar, itulah 5 kuliner legendaris di Jakarta yang bisa Anda coba nanti ya, bila Anda berkunjung ke Jakarta. Ya, tentunya dengan makanan-makanan ataupun kuliner legendaris ini bisa Anda nikmati nanti saat Anda berkunjung ke Jakarta. Oke, Anda yang masih setia bersama kami siang ini, Anda boleh ikutan di pesawat telepon kami 0811-4954-333, 0811-4988-666. Ya, saudara, sudah ada lagi yang ikutan, kami akan sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Dengan Mbak Yuli kah?
0: Dengan Mbak Ina di sini. Gimana?
1: Dengan Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina?
0: Kabar baik.
1: saya mau request lagu dulu Mbak Ina.
0: Boleh.
1: Lagunya judulnya Anggrek Bukan Tempat Persinggahan. Nah, siapa kayak penyanyinya ya, pokoknya judul lagunya ya. Cari aja penyanyinya siapa.
0: Anggrek
1: bukan tempat persinggahan.
0: Oke, kalau ada diputar.
1: Ya, kalau tidak ada lagunya diganti dengan lagu Cinta Kau Tukar Luka dari Triana dengan Arif ya.
0: Triana dan Arif ya.
1: Cinta Kau Tukar Luka.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Pak Irwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Iwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar di Boven Degel, bagian dimanapun Anda berada, masih bersama kami siang ini di program MPL. Anda juga yang baru saja mendengarkan siaran kami di dua frekuensi, yaitu 90.3 MHz serta pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Kami ucapkan selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Pukul 12.42 menit waktu Indonesia Timur. Saya ingat masih menemani Anda. Ya, pendengar, saya terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL, Kak Ina.
0: Iya, selamat siang, apa kabar?
1: Iya, kabar saya sehat, alhamdulillah. Dan juga Kak Ina sehat ya, berkeluarga.
0: Iya.
1: Dan kita di Merauke hari ini panas, Kak Ina.
0: Panas, oke. Bukan dingin juga.
1: Bukan dingin bagaimana?
0: Panas.
1: Panas. Oke. Tadi saya mau request lagunya Rahmat Kartolo.
0: Lagunya siapa?
1: Rahmat Kartolo.
0: Rahmat
1: Kartolo.
0: Oke.
1: Upusara Cinta, Kak Ina.
0: Upusara Cinta.
1: Iya. Mungkin tadi Kak Ina ada mengulas makanan-makanan yang terfavorit dari Jakarta tadi ya. Mungkin saya pesnya kembali Kak Ina.
0: Iya.
1: Kak Ina tadi sudah jelaskan itu semuanya saya sudah pernah pergi. Memang makanannya itu enak-enak dan harga murah Kak Ina. Iya.
0: Pasti wajib jadi, dicoba ya.
1: Sudah dicoba. Karena di sana ada makanan favorit orang Papua. Apa namanya Kak Ina?
0: Papeda. Iya. Di sana juga
1: itu
0: sudah
1: luar biasa
0: disediakan.
1: Kak Ina. Apa warungnya tuh ramai sekali ini orang Papeda itu. Saya pernah makan juga di sana warung Papeda itu memang luar biasa. Kita baru duduk gitu, orang sudah mulai masuk. Bukan orang Papua saja, tapi
0: dari seluruh kalangan. Oke.
1: Kalangannya, oke Kakak Ina. Tadi saya kembali ya karena Kakak Ina menjelaskan masalah makanan di Jakarta karena saya sudah pernah di tempat-tempat itu. Dan saya mengulas kembali.
0: Dari 5 menit tadi, Ibu Atri sudah mencoba.
1: Sudah.
0: Sangat luar biasa.
1: Itu yang bakso besar itu memang luar biasa baksonya. Isinya di dalam tuh itu
0: daging.
1: Bukan telur saja, tapi ada daging-daging yang juga
0: ketelan.
1: Ada yang ada dengan apa? Telur utuh dan telur puyuh.
0: Telur puyuh
1: itu. Yang Kak Ina tadi bilang ada bakso yang besar itu kan?
0: Benar.
1: Terus itu masalah mie-nya juga enak itu, ada kental-kentalnya. Seperti mie kuantong gitu bu Kak Ina.
0: Semoga kita juga bisa kesana.
1: Terus nanti orang di luar ya dari belakang ada telepon terus
0: ya. Oke, silakan.
1: Intinya untuk Kakak Ina yang sedang bertugas, semoga Kakak Ina selalu sehat dan bersama keluarga di rumah, dan juga untuk Tete Pia, semoga Tete Pia juga sehat bersama keluarga, dan juga untuk Pak Ramadan, Ibu Wigati dan Bang Bintang Pratama serta Mama Ima ya. Semuanya sehat, Ibu Farida, dan juga Bang Andi dan Ibu Mbak Dika serta Bang Luhut dan Bang Luhut dan juga Pak Nasrul juga semuanya sehat. Dan untuk semuanya saja Kakak Ina dari
0: Ibu
1: Sabang
0: Tri.
1: Sampai Merauke. Iya, bagaimana?
0: Pusara Cinta tadi penyanyinya siapa?
1: Rahmat Kartolo.
0: Oh, Rahmat ya.
1: Ada ya? Ada.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ada ya, bisa kita mendengarkan apa itu bercinta-cinta. Orang itu ini cuma cinta-cinta. Tapi tidak apa-apa kan, kita masih manusia, masih hidup, masih bisa bercinta dengan anak maupun suami.
0: Iya.
1: Sama Kakak Ina begini kan selalu mencintai Kakak Ina karena melalui radio tadi. Itu saja Kakak Ina ya. Terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Dan salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Selamat siang. Ya, pernah Ibu Utri tadi sudah ikutan ya bersama kami, dan juga bagi Anda yang mau ikutan ya. Silakan di 2 line telepon kami dan 1 layanan WhatsApp kami. Oke, siang hari ini juga Anda yang sudah pada menikmati makan siang Anda ya, dengan menu-menu terspesial Anda yang disiapkan oleh keluarga tercinta Anda, keluarga kasih Anda di rumah. semoga tetap yang terbaik dan juga bisa memberikan semangat baru dan juga energi baru dalam diri Anda, dan juga pasti Anda tetap semangat untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Anda kembali pada siang hari ini.

Saudara pendengar di manapun berada, tanda waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 12:56 waktu Indonesia Timur. Dan untuk kebersamaan kita di program Musik Pelepas Lana edisi Senin 20 Juli 2026 akhirnya kami sudahi, dan semoga kebersamaan yang sudah terjalin hingga siang ini, dan untuk selalu yang monet ya, semoga kita terus akur-akur via udara. Anda juga yang selalu ikutan berpartisipasi bersama kami ucapkan terima kasih. Dan salam kompak, semoga terhibur selalu bersama keluarga tercinta dan semakin lancar kegiatan aktivitas Anda di hari ini. Oke, saudara pendengar, selamat siang untuk semuanya. Dan kita akan jelang pukul 13 akan hadir Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia.

0: itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente...
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
1: Felicidad, muchas gracias.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak

0: panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih
3: kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersama ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar Finar Final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy. It was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang. Ini hasil yang luar biasa. Kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Yeah, it was quite an eventful race, but ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo, setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

di manapun Anda berada, saudara Anda bersama kami di pemancar FM 90.3 MHz. Pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur, ya, selamat siang saja untuk seluruh warga masyarakat Kota Tenggara, yang mana siang ini kembali meramu pekerjaan-pekerjaan Anda yang telah Anda tinggalkan di tempat kerja Anda. Semoga Anda bisa menuntaskan pekerjaan untuk hari ini, Senin 20 Juli 2020. Ya, kami masih terus hadir dengan

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, seguhan hiburan-hiburan yang mana siang ini juga terus hadir. Mudah-mudahan kebersamaan kita di lintas yang bovendigal, ya, yang pasti juga telah menemani saudara-saudara sekalian untuk kembali melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Anda pada siang hari ini. Ya, pendengar, nanti di pukul 14 Anda akan ditemani rekan penyiar selanjutnya, yaitu Mbak Tari, akan menemani Anda dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, dan nanti saya namun undur ya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ini sudah menit 53 lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Hadir lagu-lagu yang masih menemani Anda. Semoga Anda tetap terhibur dan tetap semangat untuk menjalani tugas-tugas Anda.
1: Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
1: Ah, kantin puramnya apa?
2: Mary, kok punya gorengan 5 ST 1 toh?
3: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
2: Sabar ya Sima, kok ikut antrian dulu. Ini kok teman-teman yang lain juga ada antri.
3: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih. Sima, kok terlihat kak, kita ada antri nih. Tapi kan saya sudah lapar nih, kok kan cuma pesan Popeye 1 saja mo?
4: Bukan masalah lapar kak atau cuma beli satu saja, tapi kau harus bisa bersabar ikut aturan mengantri.
2: Hus, sudah, ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
3: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
4: Nah begitu kawan, ayo kita antri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari ini. Selamat hari Senin ya untuk kita semua. Dan senang sekali Tari kembali menemani Anda dalam Lintas Sore Bovendigo edisi Senin 20 Juli 2026. Dan pada saat ini pendengar, kami masuk di segmen Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mungkin ingin request lagu dangdut favorit Anda atau kirim-kirim salam, bisa langsung hubungi kami di 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666. Dan saat ini kami hadirkan ya lagu pertama dari Fahmi Sahab dengan judul Kopi Dangdut.

0: Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan kita sapa nih penelpon pertama. Ada Ibu Wanusu dari Samba. Selamat siang Ibu Wanusu Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Tari.
0: Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu Wanusu?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Agak kepanasan tuh Mbak Tari.
0: Masih panas Sambas ya?
1: Iya, panas. Kalau dari pagi ini panas Mbak Tari. Kalau semalam dengan kemarin itu hujan
0: ya. Oke, siap Ibu Wanusu.
1: Iya, saya mau request lagu dulu ya.
0: Boleh, mau lagu apa Ibu Wanusu?
1: Judulnya Pada Siapa dari Sri Devi.
0: Pada Siapa dari Sri Devi.
1: Sri Devi. Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika.

0: Ganja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya Ibu Wan Husu. Terima kasih ya sudah bergabung di siang hari ini. Selanjutnya penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut Kendala kita.
1: Selamat siang.
2: Hari. Ini dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung. Bang Lei.
1: Oke, Bang Lei dari Kalimantan Utara. Apa kabar Bang Lei? Baru kedengeran suaranya nih.
2: Ya, kabarnya baik aja tuh Kak Sari.
1: Baik ya, sehat ya.
2: Sehat. Dan juga tadi malam begadang no.
1: Nonton bola pasti ya.
2: Iya, ya timnya Bang Le sudah angkat piala.
1: Menang ya, dukung Spanyol berarti.
2: Menang.
1: Ya.
2: Spanyol.
1: Oke, mantap. Enggak sia-sia
2: oke,
1: begadang.
2: Sekarang lagunya apa nih?
1: Dangdut. Bebas, Bang Le, mau lagu dangdut apa?
2: Bola, dari Una Sutra.
1: Bola ya, oke.
2: Iya.
1: Mau kirim-kirim salam, Bang Le?
2: Pertama-tama untuk Kak Tari yang lagi dinas tugas. Terima kasih dapat telepon dari Bang Le. Semoga sehat selalu, berserta keluarga. Begitu juga untuk kru RRI, ya, buat Penigul. Sehat selalu. Begitu juga untuk tadi yang udah lewat, siapa yang lewat tadi?
1: Tadi pertama ada Ibu Wanusu ya yang buka jalur nih Pro Dangdut.
2: Oh iya, salam kenal ya dari Bang Le, Kalimantan Utara. Selamat jalan untuk Bang Putra, Bunda Natalia ya. Tiga, ini tiga serangkai ini, mau gabung tadi terputus.
1: Aduh.
2: Iya, lanjut lagi Bunda Ima, Pak Nasrun, dan juga untuk Bang Ade, Bang Luhut, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri. Ya untuk semua lah yang lagi monitor ya. Kak Tari, ada yang lagi di belakang lagi ikut.
1: Siapa?
3: Sama siang Pro Dangdut adalah kita Mbak Tari. Dari Fakfak.
1: Dari?
3: Putra Tengah. Putra Tengah dari Fakfak.
1: Di Fakfak ya. Gimana kabarnya Bang Putra di Fakfak?
3: Alhamdulillah puji Tuhan kabarnya baik ya selalu. Cuacanya juga lumayan baik.
1: Lumayan cerah ya hari ini ya di sana ya.
3: Sungguh memang karena Spanyol menang jadi cuaca bagus.
1: Mengikuti suasana kemenangan ya pendukung Spanyol.
3: Iya. Ya dengan kita dengan Bang Le sama-sama.
1: Oke, mau request ya, apa Spanyol. Lagunya? Bola.
3: Udah lagunya itu bola udah.
1: Ona Sutra yang juga ya. Siap.
3: Ona Sutra juga. Okay. Kalau yang mau kalah silakan menyanyi Barcelona aja tidak apa-apa.
1: Bang Putra mau kirim-kirim salam enggak sekalian?
3: Oke, untuk yang pertama Mbak Tari selamat bertugas. Lalu ada juga Ibu Wanusu tadi, ada Bang Lei, ada Bunda Natalia, ada Pak Nasrun, ada Bang Luhut, ada Pak Freddy, Ibu Tri di Merauke, ada juga Bintang Pratama, ada Ahmad Irwan, ada juga Bang Widi, ada juga Andi di Batam, Andi Cakrawinata juga.

0: Ika di Taliabu dan juga Ibu Farida.
1: Semua-semua ya yang lagi pantau ya.
0: Semoga cari hidup selalu ya, lagi pantau. Selamat siang, juga salam kompak selalu. Oke Mas Ari, terima kasih. Selamat siang dan berdoa selalu.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat siang Kak Ari. Berdandut, dandut adalah kita.
1: Makasih Bang Lai dan juga Bang Putra yang sudah bergabung ya. Semoga sehat selalu. Dan selanjutnya nih ada Bang Lanius ya di Samba. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, Bang Lanius. Gimana kabar?
2: Gimana cuaca sana? Kabarnya puji Tuhan aman. Cuaca sana gimana?
1: Di sini baru aja berhenti hujan. Tadi sempat hujan sebentar sih.
2: Oh begitu.
1: Kayak lewat ini, aja.
2: Iya, semalam nobar dukung mana itu semalam?
1: Saya dukung Spanyol. Bang Lani dukung beda. Siapa?
2: Argentina.
1: Argentina kalah ya. Gak apa-apa
2: itulah,
1: ya.
2: Tapi gak apa-apa lah. Kemarin kan semalam itu kan rame juga tuh di sini nonton bola di lapangan tuh.
1: Oh nobar ya. Seru-seru.
2: Ya itulah nonton tapi ya. Kalah, tim kita kalah tapi tidak apa-apa gitu kan.
1: Asalkan
2: kami di sini tuh kalau misalnya kan kami udah perjanjian tuh dengan kawan, ada kawan kan ada yang tim Spanyol, tim apa namanya itu tim Argentina kan. Nah, kami itu udah berjanji kalau andainya Argentina menang atau Spanyol menang atau kalah gitu sebaliknya kan, kita suruh traktir bakso begitu. Yang menang tuh harus traktir yang kalah begitu.
1: Oh jadi bukan yang kalah traktir yang menang ya, terbalik ya?
2: Maksudnya gini, kalau yang menang harus traktir yang kalah
1: yang
2: untuk
1: menang,
2: bakso
1: yang kalah,
2: gitu.
1: Ya?
2: Harus. Kenapa? Karena menang kan harus membela yang kalah gitu.
1: Benar-benar.
2: Supaya,
1: karena udah
2: supaya menjadi menang kembali. Asalkan ada satu yang nggak boleh, jangan sampai uang gitu, jangan ya, itu nggak boleh
1: judi dong,
2: itu kalau gitu. Uang itu berbahaya, itu bisa menjadikan perjudian namanya, nggak boleh gitu ya. Jadi bakso itu nggak masalah begitu,
1: traktir makar lebih enak ya Bang ya.
2: Ya itulah. Nah begitu iyalah, siap kalau begitu dapat.
1: Okay.
2: Dapat lagu kan,
1: boleh, mau lagu apa Bang Lanius?
2: Lagunya ini aja dari Adnan KDI, bukan tanda jasa.
1: Adnan KDI, bukan tanda jasa.
2: Betul.
1: Oke. Siap.
2: Tadi ada salamnya ada Wan Usu tadi ya.
1: Iya.
2: Yang pertama
1: betul.
2: Ya. Bertetangga itu, cuma lain kecamatan aja.
1: Kecamatan dekat gitu. Ya.
2: Iya, kayak Pak Usu Busri juga itu kan dia kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas. Nah, kalau saya kan Subah, Sajat dengan Sejangkung gitu.
1: Berarti masih tetangga.
2: Kalau ada yang dari teman namanya itu ada namanya tuh Bung Darul tuh ada juga, sebenarnya dia di daerah Mempawah sana, di Kota Pontianak sana dia. Begitu. Teman-teman juga gitu.
1: Bung Darul.
2: Yang lain kita rangkul aja ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Siap, Pak.
2: Asal kompak aja. Yuk, terima kasih, selamat. Siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Bang Lanius. Dan selanjutnya nih masih ada satu ya, semoga tidak terputus. Kita sapa dulu, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang. Menunggu lama ya.
3: Gak apa-apa Mbak Tari, lagi Bunda Natalia toli-toli selagi tengah.
1: Oke, Bunda Natalia, tumben nih biasanya masuk lewat jalur WhatsApp ya Bunda ya.
3: Iya tadi saya pakai WhatsApp tapi nggak bisa nggak menyambung Mbak Tari, nggak apa-apa.
1: Ya. Okay.
3: Mbak Tari si Bang Le sama Putra Tengah tadi sudah tinggalin sama kita bertiga, tapi saya ikutan.
1: Pantesan tadi mau masuk bertiga yang satu terputus.
3: Makanya ya. sudah lain mereka berdua sama lain, orang Manado bilang sama lain katanya.
1: Masuk
3: biar aja lakunya ikutan aja ya sama mereka berdua ya Mbak.
1: Boleh juga ya, Ona Sutra ya Bunda.
3: Ya apa-apa, supaya enggak, itu nanti enggak keburu putar nanti lagu. Saya okay. Mau salam-salam boleh?
1: Siap, silakan Bunda.
3: Terima salam yang pertama ya, ada Ibu Utri bersama Pak Freddy ya, selamat siang, salam sehat, salam kompak. Ada juga tadi Bang Lai Putra Tengah, ada juga Bang Ruhut, Pak Windy di Tokyo, ada Ibu Bunda Ima, ada Andi Cakrawinata ya, di Kaditaliabu, Purnama Sari, Bang Bintang sama Pak Nasrun. Apalagi pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Sari dari Asam PC, tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang semuanya, salam manis, salam kompak, kompak selalu. Mbak Sari tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
3: Doa terbaik buat Mbak Sari dan keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih
3: Mbak Sari, selamat siang, dan Dut adalah kita.
1: Selamat siang, terima kasih, sehat selalu juga ya untuk Bunda dan keluarga ya di sana. Dan pendengar, sudah ada 4 penelpon nih yang bergabung ya bersama kami nih di segmen Pro Dangdut. Jadi kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagu yang tadi sudah di request, yaitu ada Sri Devi dengan judul Pada Siapa ya, request dari Ibu Wanusu di Sambas.

0: Sutra ya, dengan judul Bola yang direquest oleh Balai dan juga Bang Putra Tengah serta Bunda Natalia. Menemani siang hari Anda ya hari di pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur.
1: Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola. Aku ingin

Oke, mendengar masih di segmen Bro Dangdut ya siang hari ini. Dan saat ini kami hadirkan lagu yang direquest oleh Bang Lanius dari Sambas untuk seluruh pendengar yang lagi pantau siaran kami ya.

0: main judi online.
1: Jangan kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Prosatu RRBO Fendi Gul dalam segmen Pro Dangdut masih bersama Tari hingga pukul 14:57 waktu Indonesia Timur. Tiga lagu yang di request ya oleh pendengar setia kami. Tadi ada Ibu Wanusu, kemudian Bapak Lanius, dan juga ada Bang Lei, Bang Putra, dan Bunda Natali yang tadi sudah bergabung ya. Selanjutnya penelpon berikutnya kita sapa. Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya terputus ya. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Siang, Dangdut, Dangdut kita.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Nanti di Padang, Mbak.
0: Dari?
1: Santi di Padang.
0: Oke, Kak Santi di Padang ya.
1: Ini dengan Mbak Indah atau Mbak Ana ya?
0: Dengan Tari, Kak Santi.
1: Oh,
0: kayaknya okay baru bertemu ya sama Kak Santi nih.
1: Ya, sama tuh ya. Sekarang lagi gak tahu kompal.
0: Gimana kabar di Padang, Kak Santi?
1: Baik.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah. Oke, Kak Santi mau request lagu apa siang ini?
1: Punya dari Rita Sugiarto, Mbak ya.
0: Rita Sugiarto, oke.
1: Punya Abang Romi. Ada?
0: Judulnya?
1: Abang Romi.
0: Sebentar, Tari sambil bantu cari ya.
1: Oke. Ya. Ya, sorsonya buat Mbak Tari Raya. Salam kenal, salam kompak. Selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya, buat juga buat yang udah masuk atau yang mau masuk, salam kenal, salam kompak juga. Selanjutnya dimus-mus aja lah, ujung ke ujung sana ya. itu aja Mbak ya. Makasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Santi di Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penelpon di belakang Kak Santi ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tari cantik.
0: Selamat siang
2: Bunda Ima di Momere cantik
0: ya, siang ini ya Bunda.
2: Ih, baru ketemu lagi, udah lama.
0: Semalam itu ketemu loh Bunda Ima, tapi Bunda sukanya
2: sorry berarti Ina. Bunda Bunda kira ada Indah.
0: Iya, abis Tari juga suka dipanggil Indah, jadi ada beberapa yang panggil Indah juga, makanya
2: Tari Indah Lestari. Benar, iya. Sudah nama cantik sesuai apa ya.
0: Terima kasih Bunda. Sehat Bunda siang itu. Ini mau merah gimana cuacanya?
2: Puji Tuhan sehat adek. Semoga sebaliknya ya, adek juga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Semoga Allah selalu memberkati.
0: Amin. Doa yang sama ya untuk Bunda Ima di Momere.
2: Amin cantik.
0: Baik Bunda, mau request lagu apa siang ini?
2: Apa lagi ya? Mana lagi tadi? Ayu dia. Ingin kumiliki.
0: Ayu dia ingin kumiliki.
2: Iya.
0: Oke, Bunda mau kirim-kirim salam.
2: Bunda pingin memiliki Bovending.
0: Udah ya
2: bersama
0: kayaknya.
2: Bersama kru-kru yang ada.
0: itu udah Bunda.
2: Okay. Sudah sekian lama sudah memiliki sebenarnya, iya. Bovending.
0: Pendengar setia.
2: Oke. Okay.
0: Bovending Bunda Ima.
2: Selalu setia, cuman kadang tidak beruntung.
0: Susah masuk ya.
2: Kadang sudah tersambung, sudah diangkat, terus terima orang lain, teman-teman lain, baru langsung puter, Ya, bunga tidak di apa di diangkat atau di sapa ya.
0: Oh.
2: Terpaksa ya, bunga turun deh.
0: Soalnya terkadang kita misalkan terima ada yang masuk, itu masuk tuh Bunda. Jadi setelah dimatikan nyambung, cuman ternyata gak keangkat gitu. Jadi kita gak tahu ternyata masih ada di belakang yang antri, gak kelihatan. Makanya suka tiba-tiba langsung putar lagu gitu ya Bunda ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, ingin ku miliki ya, semoga.
0: Dari Ayudhya ya, mau kirim-kirim salam Bunda Ima.
2: Salam pertama tentunya buat Adik Tari bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati. Terus salam kenal ya buat si Adik Santi tadi, Mbak Santi ya.
0: Iya, Padang ya.
2: Salam kenal dari Momere, dari Bunda Ima, Mbak Santi. Terus ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Darwin, Bang Junaidi, Bang Andi, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, dan Bunda Lili juga, ada Putra Tengah, dan semua pendengar setia di Woven ya, yang udah gabung maupun yang belum, selamat siang semua, semoga kita dalam keadaan yang sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Tari cantik sesuai namanya yang cantik, tetap semangat ya, semoga Allah selalu menyertai dan melindungi Adik Tari.
0: Iya Bunda.
2: Iya sayang.
0: Selamat siang Bunda Ima, ditunggu lagunya ya. Oke, pendengar, kita langsung aja ya putarkan lagu yang tadi sudah di request oleh Kak Santi di Padang dan juga ada Bunda Ima di Maumere.

Oke, mendengar pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu penutup di segmen Pro Dangdut siang hari ini yang direquest oleh Bung Bintang Pratama ya. Salamnya katanya untuk semua aja dan buat Tari selamat bertugas. Terima kasih Bung Bintang, lagunya ada sedap betul ya, dari Dara Ayu featuring Bejol Danu. Malam.

ulang ya, mohon maaf lagunya terpotong. Dan untuk Ibu Wanusu, Bang Lai, Bang Putra, Bunda Natalia, Bang Lanius, ada Kak Santi juga di Padang, Bunda Ima dan Bung Bitan, terima kasih banyak sudah bergabung di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan doa kerahiman ilahi, dilanjut dengan penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Dan saksikan terus ya segmen kami di Pro Dangdut setiap hari pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, diantaranya Menteri Haji evaluasi penyelenggaraan Haji Papua 2026, siapkan perbaikan layanan 2027. Pemerintah Provinsi Papua perketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya, dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB di Yahukimo. Dari operasi tersebut, 3 anggota KKB meninggal dunia dan 3 senjata api berhasil diamankan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka yang terjadi di sekitar kilometer 4 Lokpon, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, tim gabungan sempat mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari operasi tersebut, 3 orang anggota KKB dinyatakan meninggal dunia. Ketiganya masing-masing atas nama Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage, yang dipastikan adalah anggota KKB dari Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, baik itu berupa senjata api, amunisi aktif, senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Ronald Heluka di sekitar Lokpon. Berdasarkan hasil pendalaman, kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan sebagai basis aktivitas. Selanjutnya, setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi penangkapan terhadap anggota KKB tersebut.
3: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut, mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Organes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodak 16 Jaukimo Batalion Yaume. Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 amunisi kaliber 5.56, 2 kampak serta 2 bilah pisau, 1 unit HT, 1 buah peredam senjata, dan beberapa barang pribadi lainnya.
2: Lanjut Kompes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, ketiga orang anggota KKB yang tergabung dalam Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua sejak tahun 2022 yang lalu. Di antaranya pembunuhan anggota Koramil 1715 Yaukimo atas nama almarhum Pratu Eka Yohan Kaize pada 3 Desember 2022. Penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Kartens di kilometer 6 DKI pada 26 Mei 2023, pembakaran kendaraan dinas dari Satbinmas Polres Yaukimo pada 28 Januari 2025, penganiayaan terhadap warga sipil atas nama Ujang Supriyatna pada 17 Juni 2025, pembunuhan warga sipil atas nama almarhum Indra Guruwardana, disertai dan pembakaran rumah di Kampung Ulakin, Kabupaten Asmat pada 19 September 2025, penganiayaan berat terhadap warga sipil atas nama Suwono pada 12 Februari 2026, pembunuhan 7 orang penambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 19 Mei 2026, dan kontak tembak dengan personel TNI yang disertai

0: M dan LN untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan. Kelompok yang diduga merupakan bagian dari KKB Kodak 16 Yaukimo Batalion Yamo ini diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Pengamanan 3 pucuk senjata api dan barang bukti lainnya merupakan temuan penting dalam proses penegakan hukum. Jadi seluruh senjata api dan amunisi ini akan menjalani pemeriksaan balistik untuk mengetahui asal-usul persenjataannya serta menguji kemungkinan keterkaitannya dengan berbagai peristiwa pidana atau peristiwa kekerasan yang masih dalam proses penyidikan.
1: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan penegakan hukum ini ditujukan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan petugas, bukan kepada masyarakat sipil. Seluruh tindakan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat mulai memetakan Papua sebagai kawasan strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan pengembangan industri antariksa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan pangan dan energi dari Pulau Jawa yang selama ini menyebabkan tingginya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok. Salah satu program yang dipercepat adalah pembangunan zona pangan, energi, dan air di Wanam, Kabupaten Merauke, guna memperkuat kemandirian pangan dan energi di Papua. Pemerintah juga akan membahas usulan pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, pencetakan sawah, dan infrastruktur pertanian bersama Presiden sebagai bagian dari percepatan program ketahanan pangan nasional. Selain itu, Biak dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas peluncuran roket nasional karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa dan dinilai memiliki keunggulan strategis bagi pengembangan industri antariksa Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia mengunjungi Papua untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kunjungan ini sekaligus menjadi bekal perbaikan pelayanan haji di Papua di tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Ani Karlina.
3: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Papua Sabtu kemarin untuk memimpin evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Asrama Haji Jayapura dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua, Musa Narwawan menyampaikan, evaluasi ini menjadi momentum penting agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih baik.
4: Tahun 2026 ini Provinsi Papua mendapatkan kuota sebanyak 933 dari sebelumnya berjumlah 1076 calon jemaah haji dari Papua. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang mendatang Provinsi Papua bisa diberikan kuota tambahan oleh pemerintah Republik Indonesia agar bisa mengurangi waiting list yang kurang lebih sekitar menunggu sampai 25 tahun ini atau 26 tahun bisa dapat terjangkau dan cepat diberangkatkan dari Papua. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada pemerintah daerah Provinsi Papua. Jemaah 933 ini bisa kita berangkatkan mulai dari tanah Papua sampai embarkasi dan bisa diberangkatkan kembali sampai ke tanah suci Makkah Mukarramah dan Madinah Tul Munawwarah. Sudah kembali ke tanah air dalam keadaan yang sehat walafiat dan hanya 3 orang yang dinyatakan wafat di tanah suci. Kami juga disedorkan permintaan pemerintah Papua dan seluruh jajaran pemerintah.

0: Indonesia.
1: Ia juga menjelaskan kuota jemaah haji Papua tahun 2026 sebanyak 933 orang menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1076 calon jemaah. Penurunan ini terjadi setelah adanya perubahan rumus kuota yang kini mengacu pada daftar tunggu di masing-masing provinsi. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Susana Wanggai yang hadir

0: Papua memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kunjungan ini dinilai menjadi kehormatan sekaligus bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi yang implementatif, sehingga penyelenggaraan ibadah haji asal Papua dari tahun ke tahun semakin aman, nyaman, tertib, dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah. Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, evaluasi yang digelar bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan kekurangan dalam pelaksanaan haji tahun ini agar bisa diperbaiki pada penyelenggaraan haji 2027. Menteri juga menjelaskan, pembagian kuota haji tetap mengacu pada aturannya yang berlaku, yakni berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.
1: Tentu evaluasi haji dua-duanya daerah kita bisa dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 2020 dalam rangka untuk perbaikan pada pelaksanaan haji tahun 2027. Kita tetap kita menggunakan aturan yang sesuai dengan undang-undang, yaitu pembagian berdasarkan positif. Sehingga mungkin tahun ini jaraknya turun, tahun depan bisa naik, tergantung pada daftar tunggunya. Kalau kita bicara Papua, berarti tahun depan, tahun 2020 yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2014 dan 2019. Daftar tunggu tentu kita antrian itu kita perbaiki, kita cek seperti sampai nanti nggak ada orangnya, kita disingkat, nggak ada, untuk mengurangi antrian yang panjang. Embarkasi itu akan bisa kita bentuk jika ada lebih dari 4.000 jamaah. Kemudian di situ bandaranya lain. Layak dalam artian layak untuk pesawat besar. Kita butuh pesawat besar dan yang sedang menampung sekitar 400. Minimal 400. 380.
0: Evaluasi ini diharapkan menjadi bekal perbaikan pelayanan haji Papua agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah asal Papua. Ani Karlina melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura memberangkatkan 16 jemaah umroh yang dibiayai pemerintah daerah. Pelepasan dan manasik umroh berlangsung pada 18 Juli 2026. Wali Kota Jayapura Biserolo mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia berharap seluruh jemaah mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Wali Kota juga mendoakan agar seluruh jemaah diberi kesehatan, kelancaran, dan keselamatan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke Jayapura. Sebanyak 103 jemaah asal Kota Jayapura dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Juli dan kembali pada 3 Agustus 2026. Pemerintah Kota Jayapura menyatakan akan berupaya menambah kuota jemaah pada tahun mendatang apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2: Jadi minyak ini harus dia peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda. Kita akan sampaikan kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum ya mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait karena ini perintah Pak Presiden namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah baik pemerintah daerah bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
1: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
2: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina dan Pertamina ini dari sisi dropping. Kalau SPBU dari sisi pengaturannya, nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu, tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian. Karena trek yang antri ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6, nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah, kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung, jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti lama di atas jam 9 kan lama, antreannya tambah numpuk. Nah itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
1: Herman Bleskadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dua pelajar terbaik Papua terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Papua, Octavianus Jayasanda mengatakan, kedua pelajar tersebut saat ini mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Jakarta dan dan Depok sebagai persiapan menjalankan tugas kenegaraan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Papua mengirim 6 pelajar atau 3 pasang peserta untuk mengikuti seleksi nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dari proses tersebut, 2 pelajar dinyatakan lolos mewakili Papua. Sebelum berangkat, keduanya juga menerima arahan dan motivasi dari Wakil Gubernur Papua agar menjaga disiplin, kesehatan, serta memberikan penampilan terbaik sebagai duta daerah. Pengurus Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom periode baru resmi dilantik dalam rangkaian rapat cabang yang digelar pada hari Sabtu. Wali Kota Jayapura Biserolo berharap kepengurusan baru mampu menjalankan organisasi dengan baik, menjaga nama baik gereja, serta memperkuat persaudaraan dan kerjasama dengan seluruh elemen pemuda di Papua. Wali Kota juga mengingatkan generasi muda agar menjauhi narkoba, minuman keras dan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan. Menurutnya, organisasi kepemudaan menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Melalui kepengurusan baru, pemuda Katolik diharapkan dapat terus berkontribusi bagi gereja, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta mendukung pembangunan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura kemungkinan besar akan memulangkan kembali penyerang muda Ricky Cawor untuk musim depan 2026-2027. Mantan pemain PON Papua 2021 itu memang terus dikaitkan masyarakat Papua untuk tim berjuluk Mutiara Hitam, meskipun hingga saat ini manajemen masih tertutup untuk sejumlah skuad terbaru. Pemain depan itu menjadi opsi untuk menambah daya gedor Persipura yang patut menjadi evaluasi di musim lalu. Sempat bermain satu musim usai membawa sepak bola PON Papua meraih medali emas. Cawor pergi meninggalkan Persipura lantaran terdegradasi ke Liga 2, lebih memilih bergabung bersama Persija Jakarta. Namun menit bermain kurang sebagai pemain pengganti di bangku cadangan. Setelah itu ia mendapatkan pinangan dari PSS Sleman selama 3 musim, sukses mencetak 10 gol dan 1 asis, hingga pernah membela Borneo dan terakhir di Barito Putra yang juga berkontribusi pada persaingan Liga 2 musim lalu. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat praktikasi. Aktivitas.

Pendengar Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dan hiburan ya, ditemani oleh lagu-lagu pop pilihan hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dalam penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada I Like Me Better ya. Di sini masih di 90,3 dan 97,5 FM menemani Anda dalam lintas sore Bu Fendigo. Semoga seperti judul lagunya ya, kita semua bisa dikelilingi oleh orang-orang yang membawa energi positif ya, yang membuat kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari portal resmi kami di rri.co.id, di mana pendengar, NASA memilih SpaceX ya untuk menyediakan teknologi komunikasi laser pada misi Artemis 3 yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Dan langkah ini pendengar memungkinkan untuk gambar dan juga videonya akan beresolusi 4K dari wahana Orion ke bumi dikirim cepat dan berkualitas tinggi. Selanjutnya pendengar, dalam misi tersebut NASA juga akan memasang 2 terminal laser mini Starlink di bagian luar kapsul Orion, di mana teknologi ini memanfaatkan sistem laser yang sebelumnya dikembangkan SpaceX untuk jaringan satelit Starlink. Dan komunikasi laser menggunakan sinar infrared atau inframerah ya untuk mentransmisikan data dalam jumlah lebih besar dibandingkan gelombang radio konvensional. Dan dengan teknologi ini, publik dapat menyaksikan langsung berbagai aktivitas awak Artemis ketiga dari dalam wahana Orion, di mana misi Artemis 3 ini akan melibatkan 4 astronot ya, yaitu ada Randy Bresnik, Luca Parmitano, serta Andre Doulas dan juga Frank Rubio. Dan keempatnya akan diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat, menggunakan kapsul Orion, dan mereka juga akan menguji kemampuan dari rendezvous dan juga docking antara Orion dengan versi uji wahana pendarat komersial. Di mana pendengar, pengujian tersebut menjadi bagian penting ya dalam persiapan pendaratan astronot ke bulan yang ditargetkan akan dilaksanakan pada tahun 2028. Di mana pendengar, sebelumnya NASA juga mendemonstrasikan ya komunikasi optik pada Artemis kedua dengan video, foto, data ilmiah hingga komunikasi melalui sinyal laser. Sementara itu, SpaceX pertama kalinya ya menguji kemampuan komunikasi laser untuk NASA pada misi penerbangan berawak Frame 2 pada 2025. Di mana teknologi ini merupakan pengembangan lebih dari 25.000 terminal laser yang menghubungkan konstelasi satelit Starlink pada orbit. Dan itu ya informasi nih yang bisa Anda baca juga selengkapnya pendengar melalui website resmi kami ya di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

kehadirannya dan juga menjadi jawabannya dari semua rasa yang mungkin sedang dirasakan ya, seperti lagu tentang seseorang dari Anja. Ada yang sedang merasakan, semoga jika saat itu tiba ya, Anda tidak ragu-ragu lagi nih untuk menyambut seseorang itu dengan tulus.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

93.3 dan 97.5 FM. Ada Candu Asmara dari Marcel ya pendengar. Dan hari ini tepat tanggal 20 Juli 2026, di mana dunia memperingati National Moon Day untuk mengenang pendaratan manusia pertama di bulan ya, melalui misi Apollo 11 yang dilakukan pada tahun 1969, di mana pendengar Neil Armstrong ya menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan, disusul dengan Buzz Aldrin. Sementara Michael Collins juga tetap berada di orbit, dan keberhasilan bersejarah ini menjadi simbol kemajuan teknologi sekaligus menginspirasi ya eksplorasi ruang angkasa hingga kini, termasuk melalui program Artemis ya pendengar. Dan oleh karena itu setiap tanggal 20 Juli ya ini dunia memperingati Hari Moon Day pendengar, yaitu sebagai hari nasional.

Setelah ini kami akan hadirkan lagu dari Ziva Magnolia ya, dengan judul Wanita Biasa. Dan akan dilanjut dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap

adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Baik, pendengar Lita, suara Buffet Diego masih hadir menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami ingin memberikan informasi ya, terkait dengan legislator dorong langkah terpadu atasi ASN yang terjerat judi online. Di mana informasi ini kembali kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, mendorong pemerintah mengambil langkah terpadu untuk mengatasi maraknya aparatur sipil negara atau ASN yang terjerat judi online. Karena menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran disiplin, tetapi juga menyangkut pembinaan integritas dan juga ketahanan moral aparatur negara. Dan selanjutnya, pendengar, pernyataan itu disampaikan ya menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang mengungkap sebanyak 2.663 ASN di pemerintah provinsi diduga terlibat transaksi judi online dengan nilai perputaran dana mencapai 14 miliar rupiah. Dan jumlah tersebut ya terdiri atas 419 pegawai dan juga 634 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 1610 P3K parwaktu. Dan selanjutnya, pendengar ya, selain dari PPATK juga mengungkapkan adanya sekitar 6.000 pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum yang juga terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Di mana ia juga menyoroti ya aspek kesehatan mental sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu, pendengar, Mardani mendorong Kementerian Pendayagunaan ASN atau PAN-RB ya bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyusun sistem

Nasional Pembinaan Integritas ASN di Era Digital. Selain itu, pendengar, ia juga mengusulkan ya bahwa pengembangan early warning sistem manajemen ASN ini juga dapat mampu ya mendeteksi perilaku beresiko sejak dini melalui pemanfaatan analisis data. Dan selanjutnya, pendengar, di samping itu, Mardani juga menilai bahwa implementasi manajemen talenta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ini juga perlu dioptimalkan, karena menurutnya tidak hanya untuk pengembangan karir tetapi juga untuk membangun karakter, potensi, dan juga integritas dari ASN. Informasi tadi ya kami lansir, pendengar, dari www.rri.co.id. Anda juga bisa dapat menemukan informasi lainnya ya seputar dengan berita nasional, internasional, atau mungkin berita-berita regional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga seputar Piala Dunia 2026 dapat Anda akses ya melalui www.rri.co.id atau www.rri.co.id. Selanjutnya ada John Legend dengan judul All of Me.

sudah pernah dengar ke belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun, butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

Rubo Vendigo masih bersama dengan Tari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kali ini kami hadirkan lagu dari M2M ya, dengan judul The Day You Went Away. Dan selanjutnya pendengar, kami akan memberikan informasi lainnya ya, terkait dengan DPR yang menyambut baik kebijakan Presiden soal keseimbangan anggaran. Setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendi Gul. Dan kita akan beralih ya ke informasi lainnya pendengar, yaitu terkait dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono yang menanggapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran pertahanan, di mana pendengar, Dev menilai bahwa setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara. Dan Dev juga menyampaikan ya bahwa pernyataan dari Presiden Prabowo tersebut yang membuka kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ia menilai efisiensi belanja negara merupakan instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dan selanjutnya pendengar, di sini menurut dari Dev, sektor pertahanan memiliki karakteristik berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa. Setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dengan perencanaan yang matang. Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa Komisi 1 DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku, di mana pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam pembangunan nasional. Dan sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa pemerintah akan menghemat anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan juga kelaparan di Indonesia. Bahkan menurut Presiden, anggaran pertahanan maupun kepolisian dapat dikurangi apabila diperlukan demi mendukung tujuan tersebut. Dan informasi ini kembali ya kami lansir dari www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya pendengar dengan judul DPR Sambut Baik Kebijakan Presiden soal keseimbangan anggaran.

Mendengar pukul 16.36 menit waktu Indonesia Timur, masih kami hadirkan ya beragam lagu-lagu pop pilihan menemani sore hari Anda dalam penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendigul yang akan kami hadirkan tepat pukul 17.00.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sel parade kemenangan di

0: Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.

kami dengar tepat pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRIBO Vendigul. Dan pendengar, kira-kira sore hari ini masih semangat gak nih semuanya? Semoga aktivitas yang dijalani ya hari ini berjalan dengan lancar ya, dan semua yang dikerjakan dapat membuahkan hasil yang baik. Untuk Anda yang mungkin sore ini masih di tempat kerja, tetap semangat, tetap fokus ya sampai nanti waktu pulang tiba. Dan untuk yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan diri Anda. Semoga selamat ya sampai tujuan. Dan untuk Anda yang mungkin udah bersantai di rumah, selamat menikmati waktu santainya ya pendengar di sore hari. Semoga siaran kami dapat menemani sore hari Anda ya dengan penuh keceriaan.

lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

Baik pendengar, rangkaian lagu-lagu pop sore ini kami cukupkan terlebih dahulu ya, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigo yang akan menyajikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Brand Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bu Fendigo menyampaikan warta berita. Sari berita penting, Badan Pusat Statistik, Bu Fendigo optimis sensus ekonomi 2026 rampung tepat waktu. Itulah topik utama berita sore ini dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya Indah Lestari. Saudara kami awali berita pertama, BPS Bovendigul optimistis sensus ekonomi 2026 rampung tepat waktu. Informasi selengkapnya bersama dengan Septianing Nurjana.
1: Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan telah mencapai 44,95% dari target nasional. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, berdasarkan kalender pelaksanaan nasional, pendataan lapangan telah berlangsung selama 1 bulan sejak 15 Juni 2026. Menurutnya capaian 44,95% hingga pertengahan Juli menunjukkan target yang ditetapkan untuk bulan tersebut telah berhasil. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Novita menjelaskan rentan waktu Juli hingga Agustus menjadi periode krusial karena merupakan fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga di Kabupaten Bovendigul masuk dalam basis data sensus ekonomi 2026.
2: Berdasarkan kalender nasional, pada hari ini kita sudah melakukan pelaksanaan pendataan lapangan di Kabupaten Bovendigul itu selama 1 bulan. Artinya 15 Juni sampai dengan 15 Juli harusnya kita sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh nasional. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mencapai 44,95%. Artinya di bulan Juli ini sudah tercapai satu target kami. Namun untuk rentang Juli sampai dengan Agustus ini merupakan kondisi yang krusial ya. Karena di sini adalah fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul terdata dan masuk dalam database sensus ekonomi 2026.
1: Ia juga menegaskan BPS tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitas pendataan, tetapi juga menjaga kualitas data yang dihimpun. Karena itu, setiap petugas lapangan diingatkan untuk tetap menjalankan prosedur pendataan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2: Tentu saja yang harus kita perhatikan di sini adalah kualitas pendataannya. Kita tidak mau mengejar target, tapi kualitas pendataannya kita kesampingkan. Dengan berbekal 69 petugas lapangan dan 22 petugas pemeriksa lapangan, saya cukup positif kita bisa mencapai dan menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi ini dengan sukses sampai dengan di tanggal 31 Agustus nanti.
1: Pada kesempatan tersebut, Novita juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah mendukung pelaksanaan pendataan lapangan di seluruh wilayah kabupaten. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warga So ajukan 3 tuntutan untuk penyelesaian masalah tanah di Bovendigul, lebih khusus di dalam kota Tanah Merah. Berikut laporan dari Yohanes di Goden.
3: Margaso hingga saat ini terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terhadap persoalan masalah tanah di atas kota Tanah Merah yang hingga saat ini kerap terjadi klaim-mengklaim antara marga yang satu dengan yang lain. Menyikapi situasi ini, Margaso meminta pemerintah daerah agar segera mendengarkan 3 tuntutan utama mereka. Salah satu yang harus segera dilakukan yakni membuka forum khusus untuk meminta identitas kepemilikan hak wilayah atas kota Tanah Merah, termasuk menghadirkan Margaso dalam membicarakan hal ini. Hal itu seperti yang diutarakan juru bicara Margaso Hasyim Awe.
4: Kami Margaso hari ini kami kembali lagi mempertegas aspirasi kami dengan isi aspirasi. Yang pertama, kami minta agar pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam upaya pembayaran upah ganti rugi tanah bandara Tanah Merah harus dilakukan kepada pemilik tanah dan bukan kepada pemilik pelepasan. Yang kedua, kami minta kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul agar dalam pembebasan tanah yang menggunakan keuangan negara jangan dibayarkan kepada tanah sengketa. Yang ketiga, kami minta supaya pemerintah Kabupaten Bovendigul segera membuka forum untuk meminta keterangan identitas

0: Hadir dari kepedulian terhadap pembelajaran berbasis budaya lokal. Thomas Siamlean melaporkan selengkapnya.
1: Hadirnya buku pembelajaran Kisah Tiga Sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat lalu sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
2: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pasar Ibu Nasusus Silubun OFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Agnes Tanah Merah bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di tempat ini.
1: Menurutnya kondisi tersebut mendorong pihak sekolah untuk menghadirkan bahan ajar yang tidak hanya mendukung proses belajar-mengajar, tetapi juga mampu memperkenalkan budaya, lingkungan, serta karakter kehidupan masyarakat setempat kepada anak-anak. Ia pun menambahkan penggunaan buku berbasis budaya lokal diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah sendiri, sekaligus memperkuat identitas anak sejak masa pendidikan usia dini. Menurutnya pendidikan karakter akan lebih mudah dipahami apabila disampaikan melalui cerita yang sesuai dengan lingkungan tempat anak-anak bertumbuh. Ter Oliva juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada penulis buku, Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM yang telah menghadirkan karya tersebut sebagai bagian dari inovasi pembelajaran di TK Santa Agnes. Thomas Emlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Buku Kisah Tiga Sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-27. Berikut laporan kembali disampaikan Thomas Siamlean.
1: Peluncuran buku Kisah Tiga Sahabat sebagai buku pembelajaran bagi peserta didik TK Santa Agnes pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat pendidikan karakter sejak usia dini. Buku yang ditulis oleh Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM ini dirancang untuk membantu guru dan orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pastor Ignatius mengatakan buku tersebut tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
3: Saat ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
1: Pastor Ignatius menjelaskan perbedaan karakter tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebuah potensi yang perlu diarahkan melalui pendidikan, kasih sayang, dan pendampingan yang berkelanjutan. Menurut Pastor Ignatius, pesan utama yang ingin disampaikan melalui kisah Tiga Sahabat adalah setiap anak memiliki kepribadian yang unik. Oleh karena itu, guru maupun orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya, nilai kebersamaan selama pesta bola menjadi impian Kodim 1711 bersama masyarakat perbatasan.

0: Untuk terwujudnya kemanunggalan TNI Rakyat. Informasi selengkapnya disampaikan Yohanes Degoden.
1: Dandim Bovendigul yang diwakili Kasdim 1711 Bovendigul Mayor Infantri Iswah Yudi Pemai menegaskan untuk pelaksanaan nobar Kodim 1711 Bovendigul telah dilaksanakan sejak babak penyisian grup hingga final. Saat ini, hal ini tidak lain untuk menghadirkan TNI bersama rakyat dalam membangun komunikasi yang baik.
2: Kodim sendiri menyelenggarakan nobar ini mulai dari babak penyisian sampai dengan final ini. Harapan kami di sini sepak bola adalah untuk mempersatukan masyarakat dengan kami dari Kodim. Ya, kita sama-sama lihat antusias masyarakat yang bisa hadir di Koramil 03 Tanah Merah ini untuk menyaksikan jalannya pertandingan Piala Dunia. Banyak antusias yang diberikan masyarakat kepada kita laksanakan nobar ini.
1: Melalui pesta bola yang sudah usai dan Spanyol menjadi pemenangnya tersebut dapat menjadi penyemangat bagi generasi muda Papua untuk mampu mengikuti pola permainan dari setiap negara untuk diadopsi ke dalam pertandingan di tingkat kampung hingga kota.
2: Harapan kami ke depan untuk generasi-generasi muda bisa ada bibit-bibit yang bisa mengangkat nama daerah Bovendigul ini untuk berprestasi di bidang sepak bola.
1: Yudi berharap dengan banyaknya masyarakat yang terlibat menyaksikan secara langsung pertandingan itu, diharapkan masyarakat Tanah Merah dapat memunculkan bibit-bibit baru dunia sepak bola untuk lebih baik. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Pecinta sepak bola Bovendigul harapkan timnas tampil di Piala Dunia edisi mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
3: Euforia final Piala Dunia 2026 yang disaksikan bersama di Mapores Bovendigul menjadi momentum bagi pecinta sepak bola untuk menyampaikan harapan terhadap masa depan tim nasional Indonesia. Ketua Forum Pecinta Sepak Bola Bovendigul, Nikolaus Pembikat, berharap pembinaan sepak bola nasional terus ditingkatkan agar Indonesia mampu tampil di ajang Piala Dunia pada edisi mendatang. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang apabila pembinaan dilakukan secara serius dan berkesinambungan.
4: Timnas kita, harapan saya, setidaknya timnas kita harus dibenahi dengan baik agar Piala Dunia tahun-tahun akan datang, Indonesia juga bisa mewakili Asia masuk ke dalam Piala Dunia nanti. Dan setidaknya Indonesia bisa masuk ke 16 besar. Itu kami sudah bangga.
3: Nikolaus menilai perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Karena itu dukungan dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, federasi hingga masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi peningkatan prestasi. Ia juga mengajak seluruh pecinta sepak bola di Papua Selatan khususnya di Kabupaten Bovendigul untuk terus memberikan dukungan pada timnas Indonesia. Sekaligus ikut mendorong lahirnya bibit-bibit sepak bola berbakat dari daerah. Menurutnya semangat yang muncul saat Piala Dunia berlangsung harus menjadi motivasi bagi masyarakat ini untuk semakin mencintai olahraga sepak bola, mendukung pengembangan atlet sejak usia dini. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Bovendigul sore ini. Tetap bersama kami dalam Lintas Sore Bovendigul dan ikuti media sosial kami at RRI_Bovendigul. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Anda masih di 90,3 dan 97,5 FM dalam lintas sore. Gue Fendi Gul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami hadirkan satu lagu dari The Massive ya, dengan judul Jangan Menyerah. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi cek fakta. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta sore ini ya, terkait dengan sopir tangki Pertamina yang mengalami mogok akibat yang mengakibatkan pasokan BBM langka. Dilansir dari portal resmi komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mengalami mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka adalah tidak benar. Dan pasalnya Pertamina menjelaskan ya bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan bagi awak mobil tangki, dan peristiwa tersebut pendengar tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Jadi informasi yang beredar luas ya di media sosial mengenai sopir tangki Pertamina yang mogok kerja dan mengakibatkan pasokan BBM menjadi langka adalah tidak benar atau hoax ya pendengar. Pastikan Anda selalu memverifikasi informasi yang Anda terima ya sebelum Anda membagikannya, dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan selanjutnya kami hadirkan beragam lagu-lagu Islami ya, untuk menemani Anda menanti azan maghrib di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17.40.

90,3 dan 97,5 FM. Kami jeda terlebih dahulu untuk lagu-lagu islami di sore ini, karena kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia? Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
3: Pukul 17:50 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan lagu-lagu Islami menemani waktu maghrib Anda. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Baik, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu islami di sore hari menjelang malam. Dan saat ini kembali kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pop pilihan hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: Bapak dengar pasti di Lintas Suara Bavendigo bersama Tari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu dari Budi Doremi dan juga Vicky Salamor. Sebelumnya kita akan informasikan kembali ya terkait dengan nilai tukar rupiah yang saat ini melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 20 Juli 2026, menurut dari Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.986 per dolar AS. Dan pada akhir pekan lalu, pendengar, rupiah sempat menguat ya di 0,36% ke posisi Rp17.921 per dolar AS. Namun analisis pasar uang dari Do Financial Futures, ada Lukman Leong yang memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah akan terus berlanjut. Selanjutnya pendengar, di mana analisis pasar uang dari Mire Aset Sekuritas Jessica Tasijawa yang mencermati spread imbal hasil SBN dan juga obligasi pemerintah AS. Menurut beliau, spread SBN masih lebih menarik sebesar 271 basis point atau BPS untuk tenor 10 tahun. Sedangkan untuk tenor 2 tahun, spreadnya tercatat sebesar 294 BPS, di mana imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 7,26%. Dan di sini Jessica juga menegaskan bahwa spread SBN masih menarik bagi investor asing, sehingga permintaan SBN masih tinggi. Namun pendengar, Jessica juga melihat ya resiko geopolitik serta suku bunga global yang tinggi menjadi faktor yang dapat menekan rupiah. Dari informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya ya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id dengan judul Ketegangan di Timur Tengah Meningkat, Rupiah Dibuka Melemah.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Dan pendengar, memang ya kadang waktu itu terus berjalan, tetapi kenangan tentang seseorang yang pernah mengisi hari-hari kita tetap tinggal dan sesekali mungkin kembali hadir ya dalam ingatan kita, seperti lagu dari Adrian Khalifa.

0: terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendi Gul. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait dengan rekor 38 laga Piala Dunia 2026 tanpa kalah. Spanyol resmi jadi raja Eropa dan dunia.
1: Oh,

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snobbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubbing. Bye.

Baik, dengan sebelum kami hadirkan lagu dari Roni Parolian dan juga ada band, kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu ya terkait dengan tim nasional Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus. Di mana catatan 38 laga di Piala Dunia 2026 tanpa merasakan kekalahan membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan Dunia. Di mana pendengar gelar juara yang diraih oleh Spanyol ya setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Dan kemenangan ini sekaligus memastikan pasukan Luis de la Funes mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Dan di sini pendengar dikatakan ya bahwa Spanyol kini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan. Dan catatan itu menjadi rekor baru bagi timnas Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra. Selama periode tersebut, La Roja mampu melewati sejumlah pertandingan menghadapi lawan-lawan yang kuat dan konsistensi dalam meraih kemenangan dan minimnya hasil imbang menjadi bukti stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Dan selanjutnya pendengar di bawah kepemimpinan dari Spanyol ya tetap mempertahankan filosofi permainan berbasis penguasaan bola. Namun pendengar di sini juga ya menyempurnakan gaya bermain La Roja dengan transisi menyerang yang lebih cepat dan juga efektif. Dan untuk perpaduan pemain senior serta talenta muda menjadi kekuatan utama Spanyol sepanjang turnamen. Dan strategi tersebut terbukti membawa La Roja tampil konsisten hingga akhirnya menjuarai Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi.

Sampai mendengar waktu sudah menunjukkan pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, 5 jam sudah tarik menemani Anda dalam Lintas Sore Bu Fendigo edisi Senin 20 Juli 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya tarik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami karena setelah ini akan ada Lintas Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur yang akan ditemani oleh rekan Fana. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya. Baik pendengar, untuk menutup perjumpaan kita hari ini ya, ada Gea Indrawari dengan judul Seribu Kali. Dan selanjutnya kami juga akan hadirkan Warta Berita Gema Papua, yaitu rangkuman berita Skorwil 1. Jadi tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Terima kasih, selamat malam dan sampai

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Laporan selengkapnya Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harus dia, peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu, tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya, kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda. Kita akan sampaikan. Kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum yang mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait. Karena ini perintah Pak Presiden, namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU, sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina. Dan Pertamina ini dari sisi dropping, kalau SPBU dari sisi pengaturannya. Nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya, ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu. Tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian. Karena trek yang antre ini kan dia harus isi itu di atas jam 5 jam 6. Nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah, kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung, jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti lama di atas jam 9 kan lama, antreannya tambah numpuk. Nah itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
2: Herman Bleskadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua Tengah gelar nobar final Piala Dunia 2026 untuk hiburan warga dan dukung UMKM dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Simak laporan Nur Febriana dari RRI Napire.
4: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosi

0: atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Dan kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan Yosim Panjar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
1: Selain mengadakan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bes mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
2: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya, karena bisa mempertemukan banyak orang. Dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Kelangkaan pasokan harga telur lokal di Biak tembus Rp80.000 per rak. Berikut selengkapnya laporan Tririan dari RRI Biak.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnamasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
5: Telur dia untuk sekarang ini Rp80.000 karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih, kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia nenek 1.000 saja gitu.
4: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
6: Mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelakar juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 juta doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
4: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
3: Ketua DPRK Waropen buka paripurna bahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan APBD 2025. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
7: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026 di ruang sidang gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat meliputi penyampaian materi pengantar laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang perubahan atas

0: Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026.
1: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat 17 Juli 2026, saya atas nama pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Waropen menyatakan rapat paripurna 2 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 dalam rangka penyampaian materi pengantar LHP DPK materi rapat dan LPD tahun anggaran 2025 dan materi rapat atas perubahan perda tentang pajak

0: Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani APMSI, membacakan sambutan Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, pengantar materi LHP BPK Kabupaten Waropen tahun 2026. Dalam sambutan tersebut dijelaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah
0: Bupati melalui sambutan tertulisnya juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Setelah membacakan sambutan Bupati Waropen dilanjutkan dengan penyerahan materi Raperda kepada pimpinan DPRK Waropen, pimpinan sidang memutuskan rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 diskors hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Agenda selanjutnya meliputi penyampaian laporan badan anggaran, laporan fraksi-fraksi DPRK, serta laporan pemandangan umum kelompok khusus sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh materi Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil, 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, tim penggerak atau TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Mulyama. Berikut laporan Ilham Kadir dari RRI Wamena.
3: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Di mana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan dan tahu kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
3: Sementara itu, pengelola panti asuhan Isinmo, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
5: Kami keluarga besar Panti Asuhan Isinmo, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Isinmo. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini, kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
3: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Isinmo, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicuri, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Ribuan fans Argentina Spanyol Arui gelar konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
6: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Nyape menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para suporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim fans Tango Community Argentina Tina Arui, Aser Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriahkan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
7: Hari ini kita di Serui, kita melakukan konvoi bersama menyambut partai final antara Spanyol versus Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya jukuria saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dan lewat kegiatan ini, lewat kegiatan konvoi ini, banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan berlalu lintas dan juga pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak diinginkan.
6: Aser menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
7: Dengan Spanyol Serui, yang ada Serui, kami bekerja sama dari sekian jam 1 kita kumpul di Mabes Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita bersaudara. Dan tidak lupa juga malam ini kita sama-sama ada gelar nonton bareng di Alun-Alun sama-sama dengan pemerintah KAI. Sama-sama akan gelar nonton bareng di Alun-Alun pada saat kick-off nanti jam 4.
6: Ia Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nontong bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Serui sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 3 Merauke berhasil mengantarkan 10 siswanya mewakili Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan dari Jessica Ardana dari RRI Merauke.
8: Prestasi tersebut diumumkan dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Merauke. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi dari berbagai bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kelangit mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Sekolah terus memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kompetisi serta melakukan pendampingan intensif sebelum mengikuti lomba.
9: Ya, anak-anak itu kan mereka selalu mempersiapkan diri ya dalam segala lomba. Bukan hari ini saja, jadi setiap saat ada kegiatan, mereka memang diajarkan untuk fokus dalam hal yang sekecil apapun, dalam lomba apapun fokus, karena itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada nilai plus untuk mereka sendiri.
8: Selain pembinaan di tingkat SMA, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat SMP sebagai bagian dari proses menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. Para peserta yang lolos kemudian mendapatkan pembinaan khusus oleh Guru Pendidikan Pancasila sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para anggota tim yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional.
10: Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membentuk tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten, lalu diumumkan, lalu ke provinsi yang kemarin, di mana kabupaten itu sekitar bulan Juni ya?
9: Iya,
10: bulan Juni. Jadi kita persiapannya sudah sekitar dari April.
8: Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar terbaik di tingkat nasional. Aisyah berharap kerja keras seluruh tim dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sekaligus mengharumkan nama Papua Selatan di tingkat nasional. Dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi penyemangat bagi tim dalam menghadapi kompetisi yang akan digelar dalam waktu mendatang. Jessica Ardana melaporkan.
2: Berita terakhir, peluncuran buku Kisah Tiga Sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan dari Thomas Yamlean dari RRI Bovendigul.
11: Kehadiran buku pembelajaran Kisah Tiga Sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes Tanah Merah pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama lebih dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
12: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan peserta didik Masjid Cilubung OFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Merah bagi anak-anak dan tentunya
11: Sementara itu, Pastor Ignatius Joseph Silubun OFM selaku penulis mengatakan, buku ini dirancang untuk membantu guru dan para orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di mana buku ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
13: Ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
11: Oleh karena itu, dengan diluncurkan buku Kisah Tiga Sahabat ini, para guru maupun orang tua diharapkan memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Senin 20 Juli 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Gurau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo, frekuensi FM 90,3 MHz. Saat ini sudah di pukul 19.36 waktu Indonesia Timur, dan Anda bersama saya bertugas, saya Ana akan temani Anda mendengar hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan rekam informasi serta lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Rohani Kristiani begitu ya, hingga nanti pukul 20 malam nanti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Baik, pendengar, kami cukupkan lagu Rohani Kristiani ya, dan berikut nanti kami akan hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara. Sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar, bagi Anda ya, di malam hari ini Neja Numba, Wanina Bu, Niop Natiop, Enang Ambi yang di malam ini barangkali masih disibukkan begitu ya dengan aktivitasnya. Jangan lupa untuk sesekali beristirahat sejenak. Bisa juga minum air putih terlebih dahulu, kemudian renggangkan tubuh ya, sedikit perenggangan. Karena biasanya kalau duduk terlalu lama ini akan membuat badan terasa pegal. Dan kami masih hadirkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara. Kita dengarkan berikut ada Tutu Koda dari

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, kadang-kadang hidup ya memang tidak selalu ikut yang kita mau, tetapi perlu untuk kita percaya bahwa setiap hari ada berkat yang bisa untuk kita syukuri. Mungkin di hari ini kita bisa tertawa dengan teman, misalnya bisa makan enak atau bisa dengar suara orang yang kita sayang, karena hal-hal kecil seperti itu juga akan membuat hati menjadi hangat. Kami masih hadirkan ya lagu-lagu dari daerah Nusantara. Hingga pukul 21 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

sudah pernah dengar ke belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan dan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi. Sugandi Fadi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin gizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas ini seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Hadi mengatakan dalam sidang kabinet paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa sidang kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka kan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang kabinet paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung Istiabul Haq, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. tapi belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki rencanaannya dan pembelanjaannya. Misalnya juga api belum sempurna juga di isi kita, terutama yang pinjaman luar negeri karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu sekali ini, ya, mensinkronkan semuanya antara daerah dan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate. Terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena diperkirakan anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran 2027, Bapak harus atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandat diesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus selisih antara

0: tetap tinggi.
1: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berada berasal dari kota ekspor tetap tinggi, ya. Nah, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada SMB yang mengatakan bahwa produksi kita stagnan di sini, bukan naiknya dari 40 ke 50.
0: BPD menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 40 ton, ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Pemuatan Sektor Keuangan atau P2SK.
4: Untuk mengambil keputusan, besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
6: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
5: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.000

0: 1.670 pemilih. Hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Keluar 2025 jika dibagikan dengan
2: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisi dari PT Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran dan pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
1: Total pemilih nasional kita dari 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,12%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
3: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemerintah data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili dan juga dari Kementerian BUMN.
2: Lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku direktur utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
4: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat kalau tadi dan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
6: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gema Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 2 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
8: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, keadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
9: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan kasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
10: Dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau fitur kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pass gitu. Dan untuk dinas sosial juga responnya baik, ramah.
9: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, Pangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya, Abdul Litiloli.
11: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

Dan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur baik dan itu menyenangkan. Setelah pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas di Piala AFF.
1: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
2: Yeah, like I said, we train well.

Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, dan kalau tadi ya sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI. Kami akan hadirkan terlebih dahulu menemani Anda malam ini dengan lagu-lagu pilihan.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

Pendengar kita jelang di pukul 22 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu. Sebelum itu kami hadirkan kembali satu lagu dari Black Brothers berikut ini.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sudah rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigo.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Pendengar, untuk Anda malam hari ini ya yang ingin bergabung bersama kami, entah itu kirim salam atau juga request lagu-lagu di bawah tahun 2000-an, Anda bisa request tahun 90-an, 80-an atau juga tahun 70-an begitu ya. Silakan bisa bergabung, entah itu lagu Indonesia atau juga mancanegara. Anda bisa menghubungi kami di malam hari ini via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666 dan juga bisa melalui via WhatsApp di 0811-4988-222. Berhubung bulan ini adalah bulan Juli ya pendengar, kami akan hadirkan dulu mengawali jumpa ada lagunya dari Krisha dengan judul Juli. Nah, ini lagu dirilis di tahun 80-an, tepatnya di 1987.

0: Lagunya Krisya Juli atau Juli ya, sudah sudah kita dengarkan bersama tadi dan sudah membawa kita pendengar di menit ke-7 lepas pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sudah ada satu penelpon sudah bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dengan Dika.
0: Iya, Dika, request lagu apa sih di malam ini, Dika?
1: Iya, request lagu dari Desharia Sonata, Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan, oke, nanti dihadirkan. Salamnya buat siapa aja?
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Ana yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar. Sehat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Bovendigo. Terus salam buat Bang Adika Terwinata di Jambi. Salam sayang, paling sayang, moga sehat selalu dan semoga terhibur dengan lagu yang akan dibagikan nanti. Terus salam buat Ibu Utri sekeluarga, ayo gabung yuk. Ibu Farida, Ibu Natalia juga, Bang Nasrun, Kakak Tia, Kak Ayu, Pak Usu, Pak Widi, Ciguria, Putra Tengah, dan buat semua aja tanpa terkecuali. Ayo Kak, di dalam gabung yuk.
2: Ayo, selamat malam Kak Ina.
0: Iya, malam Andi. Request apa Andi?
2: Agak kereba Kakak.
0: Kabar baik. Iya, request
2: Oh boleh, saya minta lagu boleh juga ya, boleh.
0: Iya, request apa Andi?
2: Saya minta lagu Satukanlah Hati Kami dari Dian Petesa.
0: Oke, nanti dihadirkan ya. Salam-salam dulu ya, buat siapa aja.
2: Salamnya pertama-tama buat Kak Ana. Salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Ina baik-baik saja, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika, terima kasih salamnya sayang. Ya, semoga Dika

0: Malam Kaina.
1: Terima kasih juga Andi yang sudah bergabung dan juga Dika ya malam hari ini. Tadi ada Betaria Sonata dalam kerinduan, kemudian satukanlah hati kami dari Dian Piscesa. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam ataupun juga request lagu malam hari ini, lagu-lagu nostalgia, silakan bisa langsung menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa kirimkan juga pesan singkatnya melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222. Kita dengarkan dulu. Berikut ini Betaria Sonata dalam kerinduan.

0: RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar, sudah pukul 22 ya, lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Tentu kalau kita kilas balik begitu ya ke tahun-tahun 80-an, mungkin di 1987 begitu ya, apa sih kenangan yang paling membuat Anda tersenyum? Untuk yang waktu itu mungkin masih berseragam sekolah, pasti ingat ya indahnya masa-masa kasmaran dulu ya. Seperti apa rasanya, masa di mana dunia rasanya penuh dengan bunga-bunga, walaupun mungkin cuma berpapasan sama orang yang kita sukai begitu. Dan ini juga menimbulkan perasaan yang beda dari biasanya. Nah, malam ini juga ada sebuah lagu yang akan saya hadirkan. Nah, ini sebuah tembang pop ceria yang legendaris dari Ari Wibowo berduet manis dengan Ervina. Lewat lagu yang berjudul Angin Surga, mereka berdua ya sukses untuk menggambarkan seperti apa rasanya dua sejoli yang sedang kasmaran. Sampai-sampai rasanya seperti diterpa angin surga yang bikin melayang. Nah, meskipun Ari Wibowo sangat lekat dengan grupnya yaitu Bill and Broad, proyek duet yang satu ini juga punya tempat tersendiri di hati pecinta musik di 80-an karena nadanya yang sangat catchy dan juga ikut berdendang. Kalau begitu, sambil saya menunggu ya partisipasinya Anda malam hari ini, kita dengarkan bersama Angin Surga.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto.

saya ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Tadi sudah dibuat tersenyum ya lewat memori puber pertama, lagunya dari Ari Wibowo dengan Angin Surga. Kemudian juga ada lagu dari Black Fantasy dengan Buat Kamu. Masih tentunya masih dari mesin waktu ya, di tahun 1987. Nah, lagu tersebut ya teramat indah dan rasanya selalu sukses bikin kita termenung menatap jendela. Sebuah mahakarya pop penuh estetika dari grup jazz pop legendaris tanah air yaitu Black Fantasy. Lewat tebang manis mereka berjudul Buat Kamu. Nah, mendengarkan lagu tersebut tentu kita langsung dimanjakan oleh petikan bass yang hangat, kemudian aransemen piano yang mewah, dan tentu saja dengan karakter vokal yang seksi ya dan anggun dari sang vokalis yaitu Kemala Ayu. Lagu Buat Kamu ini menceritakan tentang sebuah pengakuan jujur seseorang. Hatinya telah terpikat sepenuhnya begitu ya, tentang rasa rindu yang bergelora yang sengaja dirangkai menjadi baik-baik nada indah khusus hanya untuk dia yang tercinta. Nah, untuk Anda malam hari ini pendengar yang barangkali sedang merindukan seseorang yang jauh di sana ya, atau sekedar ingin mengenang malam-malam syahdu di akhir dekade 80-an dulu, lagu tersebut tentu mewakili. Kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda malam hari ini di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya di 0811 4988222. Dan satu lagu lagi ada Bram Mursas ya dengan Jujur. Nah, mungkin jarang sekali didengarkan, namun kita coba dengarkan terlebih dahulu.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Masih bersama kami pendengar di acara Ruang Rindu. Kali ini saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan Bunda Ima di Momere, adek.
0: Bunda Ima, gimana kabarnya Bunda?
1: Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca juga secerah hatinya adik yang menyiar malam ini.
0: Aduh, berarti cuacanya lagi cerah di sana, sama sih Bun, di sini juga lagi cerah. Ya
1: mungkin kita satu atap satu langit ya.
0: Sama malam ini, walaupun di bawah pendigo mau mirip tapi sama ya.
1: Okay. Iya. Ada Ana.
0: Iya betul. Requestnya apa Bun?
1: Iya.
0: Ya. Request apa malam ini?
1: Lagunya Ellen Mamo kah yang Bukan Jodoh Kita?
0: Bukan Jodoh Kita, nanti dicari dulu. Iya. Ya.
1: Oke, salam-salam dulu ya sambil cari, salam-salam dulu. Nah, salam pertama tentunya buat Ade Ana ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati, bahagia selalu bersama keluarga dan bersama teman-teman kru-kru Bopen ya semua. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan selalu melindungi kita. Terus ada Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Ada Bang Bey di Kalimantan Utara. Ada Bintang Pratama. Ada Bang Luhut, ada Mbak Santi, ada Bunda Wanusu, Bunda Utri, Oma Deva, Bunda Wijati, ada Bang Darwin, Bang Junaidi, Bang Andi, selamat malam semua. Ada Bang Marcel juga, ada Putra Tenga, selamat malam Putra. Dan semua-semua saja adik Ana yang sudah pada bergabung maupun yang belum ya. Selamat malam dan terima kasih yang sudah menyapa Bunda. Buat adik Ana, lagunya?
0: Iya, lagunya dari Ellen Mamo. Mungkin nanti dihadirkannya di keperaduan ya Bun. Ini lagunya dihadirkan nostalgia ya Bun.
1: Apa yang disiapkan di situ? Kalau Lola Drakel bisa masuk?
0: Boleh, Lola Drakel.
1: Lola Drakel yang Anggur Merah 2.
0: Oke, siap, nanti dihadirkan kali ini.
1: Terima kasih ya Ariana.
0: Siap.
1: Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.
0: Iya, terima kasih Bunda Ima yang sudah bergabung. Kemudian pendengar, saat ini sudah pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu ya untuk edisi malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik keperaduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini ada lagunya yang di request tadi ya, dengan Lola Drakel. Kami hadirkan untuk Anda Anggur Merah 2.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar masih bersama saya Ana. Kali ini dalam acara musik keperaduan ya. Dan kami masih nantikan partisipasinya. Untuk yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami pendengar di 0811495433 atau di 0811498666. Bisa juga melalui WhatsApp ya di 0811498822. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana? Ya.
1: Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan Dika.
0: Iya, Dika. Kak, selamat malam Dika. Requestnya apa di keperaduan Dika?
1: Selamat malam Dika. Iya, Dika request lagu dari Thomas Arya boleh?
0: Siapa?
1: Thomas Arya.
0: Oh iya, judulnya apa?
1: Ya, Genggaman Cinta Kita.
0: Kenangan Cinta Kita?
1: Genggaman.
0: Oh, Genggaman
1: Cinta Kita.
0: Oke, nanti dicari dulu ya. Salamnya saya, buat siapa?
1: Iya, salam yang pertama buat Kanas yang lagi bertugas selama operatornya. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang juga hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat. Terus salam buat Mbak Rika terkena terinfeksi. Semoga terhibur dengan lagu dari Thomas Arya. Salam sehat selalu. Ibu Natalia, Ibu Sohi, Putra Tinya, dan semuanya. Ayo kita di dalam bambu yuk kak.
2: Selamat malam Kak Ana.
0: Iya, malam Andi. Request apa Andi?
2: Saya request lagu ini saya dari Reza Butiran Tebu.

0: kau tukar luka.
1: Oke, nanti dicoba hadirkan ya. Salam-salam dulu, iya. Silakan.
0: Salamnya pertama buat Mbak Ana ke Mbak Ina ini?
1: Ana, Bu.
0: Oh, salamnya buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mak Senja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, buat Bunda Ima, buat Mbak Beauty, buat Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa satu penelpon lagi sudah menunggu. Halo, selamat malam Musik Peraduan. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Musik Peraduan, Mbak Ana, Bunda Natalia, Toli-toli Sosana.
1: Bunda Natalia, kabar baik, Bun?
2: Tuhan baik-baik sayang. Iya. Tapi lagi di Palu saya, Mbak Ana.
1: Oh, sekarang lagi di Palu ya, Bun? Liburan apa gimana?
2: Jalan-jalan.
1: Oke deh.
2: Iya.
1: Iya, Bunda mau request apa, Bun?
2: Saya mau suka lagunya Panci Ance, Diam Bukan Tak Cinta.
1: Oke, salam-salam dulu buat siapa aja.
2: Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam ya, selamat beristirahat. Ada Bang Bintang Pertama juga, selamat malam ya. Ada Bang Lei yang ada di Kalimantan Utara, ada Putra Tengah yang ada di Pakpak juga, ada Bunda Ima yang ada di Momere, ada Pak Nasrun, ada juga Andi Cakrawinata ya, bersama Dika di Taliaku, Purnama Sari, dan semua-semua sudah ya, Mbak Ana yang lagi monitor, yang tidak dapat disebut satu persatu. Selamat malam semuanya, salam Ani, salam kompak selalu, Mbak Ana tetap semangat ya, sampai siaran. Doa terbaik buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah.
1: Baik.
2: Makasih Mbak Ana, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga buat Bunda Natalia. Satu menelpon lagi, halo, selamat malam. Musik Peraduan dengan siapa di mana?
3: Musik Peraduan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Freddy.
3: Mbak Ana.
1: Tumben ini baru gabung.
3: Iya. Tadi belum sempat gabung, jadi terpaksa di Musik Peraduan.
1: Oh,
3: tapi sekarang Boven biasanya kalau Ruang Rindu ada penyanyi tertentu gitu ya yang ditayangkan gitu.
1: Betul.
3: Tadi saya habis dari tempat lain, jadi saya ke Boven pas sudah di ujung-ujung jadi kita lagu kan. Oke, Mbak Ana, kami di Merauke sehat, cuaca juga hari ini cerah bagus. Namun Merauke masih tetap seperti biasa dingin kalau menjelang maghrib itu sudah mulai dingin. Apalagi kalau malam begini dingin. Baik, Mbak Ana, sudah banyak menelpon jadi nanti lagunya tidak sempat sih keburu ya. Oke, karena tadi sudah banyak lagu Indonesia, saya mau minta lagu dari Heinche.
1: Siapa, Pak?
3: Heinche. CJE ya, masih uejan lama itu. Heinche, penyanyi dari Belanda itu.
1: Iya.
3: Oke. Judulnya Eat to Be a Sailor Man.
1: Oke, dicari dulu ya.
3: Iya. If I could be a sailor man gitu.
1: Oke, siap.
3: Kira-kiranya sailor man ini apa?
1: Itu yang gampang dicarinya gitu, sailor ya. Man-nya itu.
3: Iya. Sailor man gitu tuh. Iya, seorang pelaut gitu, Pak.
1: Iya. Salam-salamnya buat siapa aja nih, Pak?
3: Oke, salam ya barusannya Ibu Natalia di Toli-Toli yang sedang jalan-jalan di Palu ya. Iya, Ibu Natalia semoga sehat ya, berbahagia bersama anak-anak cucu-cucu di sana ya di Palu. Oke, juga ada Bapak Tias, Ibu Wigati, Pak Widi, tadi ada Ibu Farida juga ya dari Parigi Motong. Ada Bang

0: Ramadan di Sorong, juga Bangle di Kalimantan Utara sana, dan semuanya saja saya rangkum tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari. Mbak Ana, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati karena malam sekarang dingin, termasuk Bovendigul juga dingin kayaknya.
1: Dingin, iya betul.
0: Iya, oke. Mbak Ana, selamat bertugas, tetap sehat. Doa terbaik untuk Mbak Ana bersama keluarga. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Sudah ada beberapa penelpon, sudah ada 5 penelpon ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda malam hari ini pendengar. Tidak lupa juga menyapa buat Mas Ambunggo, buat Kakak Tias, buat Bung Putra, buat Mbak Beauty, ada Ninggelis juga, kemudian ada Mas Bulog Sayur, ada Putra Marori, ada Pak Cipto, ada Bang Prabu ya di Batam, kemudian Bang Rimba juga di Boven, semuanya yang lagi monit ya di 90,3 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat malam, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Langsung saja kita ke lagu dulu. Lagunya yang di request tadi, Genggaman Cinta Kita, disusul Butiran Debu.

0: Masih di acara musik keperaduan pendengar, saat ini sudah pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Yang saat ini ya sudah beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat malam. Dan yang masih bersama kami semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Saya sapa dulu, satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam, musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra. Bung Putra, apa kabar?
1: Kabar baik, panas sendiri, kabar.
0: Kabar baik juga.
1: Cuacanya
0: cerah di malam ini nih.
1: Sama deh.
0: Request apa nih, Bung Putra? Gimana? Lagunya apa?
1: Ujung Malam dari Mariam.
0: Ujung Malam. Oke, nanti dicari dulu ya. Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Yang sudah tergabung di peraduan. Tergabung di selamat malam juga buat semua yang lagi monitor dan kita cari support. Mana lagunya ada kan?
0: Lagunya ada ya, nanti dihadirkan ya.
1: Lagunya ada. Lagunya khusus buat mana sih? Lagi buat semua yang lagi monitor di malam.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung malam ini. Satu penelpon lagi saya sapa kembali. Halo, selamat malam Bang Lanius.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bang. Request apa Bang malam ini?
2: Lagunya ini Mbak, dari miliknya si ini aja. Apa tuh? Dari Macan Mbak.
0: Siapa ini?
2: Judulnya itu Tak Mungkin.
0: Tak Mungkin ya.
2: Iya. Kemana Mbak? Sudah Mbak di RRI Boven ano cuaca di Boven sana.
0: Cuacanya saat ini cerah, tapi kalau hawanya dingin ya.
2: Oh, hawanya dingin. Kalau di sini malah panas di sini nih. Ada sempat kilat juga tadi tuh, cuman enggak jadi gitu.
0: Udah jadi. Oke deh.
2: Iya, iyalah. Buat Mbak Ana tetap semangat selalu gitu ya.
0: Amin.
2: Tetap jangan tugasnya, tetap semakin cantik selagi imut yang paling seksi ya. hanya skating ya, ya jangan diambil hati ya, yeah. Gitu. Pokoknya sama kompak aja lah.
0: Oh,
2: itu
0: yes.
2: Saja. Bye. Mbak Ana, semoga selalu salam buat Wanusu juga yang sudah. Wanusu sudah gabung kah?
0: Sudah gabung tadi.
2: Pak Busri?
0: Pak Busrinya yang belum nih.
2: Oh, yang dari Samus mah belum. Berarti hanya berdua orang ya, siap. Oke. Okay, itu saja. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bang Lanius. Pendengar, sudah ada beberapa penelpon, ada beberapa lagu yang belum dihadirkan juga ya. Kalau begitu kita langsung ke lagu sambil kami nantikan partisipasinya malam hari ini.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 23 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Saya baca dulu ada satu atensi. Selamat malam, selamat bertugas dari Neles Runaweri. Mau kirim salam aja buat penggemar setia RRI Bovendigo, khususnya buat kakak Tias, penjaga gerbang SMK Boven ya. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, semoga tetap kompak selalu, dan jangan lupa untuk selalu minum air putih. Untuk Mbak Ananya, terima kasih. Baik, terima kasih juga buat kakak Neles ya, sudah bergabung juga di malam hari ini. Baik, mendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan kembali lagu dari Meriam Belina berikut ini.

Sudah pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan mendengar kita sudah di penghujung acara musik keperaduan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Saya Ana pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi indah.

Pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara Selasa 21 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Selamat pagi pendengar program Soto di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boventikon, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
4: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
5: Iya, memangnya dia bisa kah?
6: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
4: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
6: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
7: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

bagi Anda semua yang masih tidur nyenyak ya, semoga diberikan kenyamanan. Dan juga bagi Anda yang saat ini sedang berada tempat tugas, semoga dilancarkan. Dan bagi Anda juga yang sudah bangun, semoga diberikan kemudahan untuk memulai kembali pekerjaan-pekerjaan ringan Anda bersama keluarga Anda pagi ini. Oke saudara, kami akan terus hadir dengan lagu-lagu rohani Buddha yang mana Hindu yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda, memberikan kekuatan, memberikan kesejukan untuk Anda, kita sekalian pagi ini.

0: Asik, menang lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
4: Iyalah.
3: Eits, apa tuh?
4: Paling juga kucing.
3: Masa kucing gitu?
4: Kalau tak percaya, tanya.
3: Oi, maling apa kucing?
5: Kucing.
4: Tuh, kucing.
3: Itu orang.
4: Kucing tuh
3: meong.
4: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
3: Salah gimana?
4: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
3: Sini.
6: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali.

0: Halo RRQ. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
3: Saudara mendengar di Bohendigul, baik di mana pun Anda berada, pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas pagi ini masih terus setia menemani Anda dan juga selamat bergabung bagi Anda, semangat pagi juga bagi Anda yang baru saja monit di pesawat monitor Anda 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di warung ke 97.5 MHz. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tentunya mari kita mengawali hari yang baru dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus agar kita senantiasa diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan dan juga pikiran yang positif untuk mengawali hari kita dengan penuh pikiran yang cemerlang. Oke, semangat pagi juga untuk semua yang ada di 20 distrik 112 kampung senantiasa terhibur di pagi hari ini. Oke, saudara pendengar, bagi Anda juga yang sudah melakukan rutinitas kecil-kecil di rumah, yang selalu aktif dengan keluarga juga, pagi ini keceriaan kembali hadir di tengah-tengah keluarga Anda, memberikan semangat baru, memberikan motivasi baru untuk Anda dapat mengisi kembali hari ini dengan penuh kegiatan-kegiatan yang membahagiakan dan juga pasti membawakan hasil yang baik pula untuk Anda dan juga keluarga Anda. Oke, saudara pendengar, kita akan jelang menit 30 akan hadir penyampaian warta berita daerah Bohendigul untuk edisi pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2020.

Semoga kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan yang pasti kita bangun pagi dengan penuh semangat, senyuman yang selalu hadir, ya tentunya memberikan semangat baru bagi kita dan juga keluarga kecil kita. Semoga kita bisa siap untuk memulai aktivitas kita, baik bekerja, sekolah, ya tentunya itu semuanya merupakan berkat dari Tuhan yang pasti kita selalu syukuri.

0: Rosa Tu, kanal inspirasi.
1: Ayah, ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat ulang tahun ya. Tentunya khusus bagi Anda yang hari ini juga telah bertambah usia Anda ya, 1 tahun bertambah usia Anda. Semoga diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan dan juga semangat baru, dan terus berjuang ya menuju cita-citamu yang tentunya saat ini Anda sedang mengejarnya. Oke, selalu ada dukungan, selalu ada motivasi, sehingga apapun cita-cita Anda bisa tergapai dengan baik dan juga bahagia. Oke, saudara pendengar, di menit 23 lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akan terus menemani Anda hingga menit 30. Kami hadir dalam penyampaian warta berita daerah untuk edisi

0: ini toh video
1: guys, viral kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Saudara pendengar, di manapun Anda berada, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita daerah untuk edisi pagi ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Selamat pagi saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digo menyampaikan warta berita. Saudara, sore berita penting. Badan Pusat Statistik Boven Digo optimis sensus ekonomi 2026 rampung tepat waktu. Itulah topik utama berita kami pagi ini, Selasa 21 Juli 2026. Warta berita selengkapnya dibacakan Yosefina.

0: Saudara, kami awali berita pertama. BPS Bavan Digel optimis sensus ekonomi 2026 rampung tepat waktu. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
1: Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan telah mencapai 44,95% dari target nasional. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, berdasarkan kalender pelaksanaan nasional, pendataan lapangan telah berlangsung selama 1 bulan sejak 15 Juni 2026. Menurutnya, capaian 44,95% hingga pertengahan Juli menunjukkan target yang ditetapkan untuk bulan tersebut telah berhasil. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Novita menjelaskan rentan waktu Juli hingga Agustus menjadi periode krusial karena merupakan fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga di Kabupaten Bovendigul masuk dalam basis data sensus ekonomi 2026.
2: Berdasarkan kalender nasional, pada hari ini kita sudah melakukan pelaksanaan pendataan lapangan di Kabupaten Bovendigul itu selama 1 bulan. Artinya 15 Juni sampai dengan 15 Juli harusnya kita sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh nasional. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mencapai 44,95%. Artinya di bulan Juli ini sudah tercapai satu target kami. Namun untuk rentang Juli sampai dengan Agustus ini merupakan kondisi yang krusial ya. Karena di sini adalah fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul terdata dan masuk dalam database sensus ekonomi 2026.
1: Ia juga menegaskan BPS tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitas pendataan, tetapi juga menjaga kualitas data yang dihimpun. Karena itu, setiap petugas lapangan diingatkan untuk tetap menjalankan prosedur pendataan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2: Tentu saja yang harus kita perhatikan di sini adalah kualitas pendataannya. Kita tidak mau mengejar target, tapi kualitas pendataannya kita kesampingkan. Dengan berbekal 69 petugas lapangan dan 22 petugas pemeriksa lapangan, saya cukup positif kita bisa mencapai dan menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi ini dengan sukses sampai dengan di tanggal 31 Agustus nanti.
1: Pada kesempatan tersebut, Novita juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah mendukung pelaksanaan pendataan lapangan di seluruh wilayah kabupaten. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Margaso ajukan 3 tuntutan untuk penyelesaian masalah tanah di Bovendigul, lebih khusus di dalam kota Tanah Merah. Selengkapnya Yohanes de Goden melaporkan.
3: Margaso hingga saat ini terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terhadap persoalan masalah tanah di atas kota Tanah Merah yang hingga saat ini kerap terjadi klaim-mengklaim antara marga yang satu dengan yang lain. Menyikapi situasi ini, Margaso meminta pemerintah daerah agar segera mendengarkan 3 tuntutan utama mereka. Salah satu yang harus segera dilakukan yakni membuka forum khusus untuk meminta identitas kepemilikan hak ulayat atas kota Tanah Merah, termasuk menghadirkan Margaso dalam membicarakan hal ini. Hal itu seperti yang diutarakan juru bicara Margaso, Hasim Awe.
4: Kami Margaso hari ini, kami kembali lagi mempertegas aspirasi kami dengan isi aspirasi. Yang pertama, kami minta agar pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam upaya pembayaran upah ganti rugi tanah bandara Tanah Merah harus dilakukan kepada pemilik tanah dan bukan kepada pemilik pelepasan. Yang kedua, kami minta kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul agar dalam pembebasan tanah yang menggunakan keuangan negara jangan dibayarkan kepada tanah sengketa. Yang ketiga, Kami minta supaya pemerintah Kabupaten Bovendigul Digul segera membuka forum untuk meminta keterangan identitas kepemilikan terhadap setiap komunitas ataupun kelompok marga yang selama ini menamakan diri sebagai pemilik hak wilayah tanah adat Kota Tanah Merah, termasuk kami Marga So.
3: Ia menekankan dari tiga tuntutan ini hendaknya pemerintah bijak melihat persoalan ini sehingga tidak dipandang lemah oleh masyarakat. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, buku kisah tiga sahabat hadir dari kepedulian terhadap pembelajaran berbasis budaya lokal. Selengkapnya, Thomas Yomlian melaporkan.
5: Hadirnya buku pembelajaran kisah tiga sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat lalu sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
6: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pasar Ijin Silubun OFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Agnes Tanah Merah bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di tempat ini.
5: Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pihak sekolah untuk menghadirkan bahan ajar yang tidak hanya mendukung proses belajar-mengajar, tetapi juga mampu memperkenalkan budaya, lingkungan, serta karakter kehidupan masyarakat setempat kepada anak-anak. Ia pun menambahkan penggunaan buku berbasis budaya lokal diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah sendiri, sekaligus memperkuat identitas anak sejak masa pendidikan usia dini. Menurutnya, pendidikan karakter akan lebih mudah dipahami apabila disampaikan melalui cerita yang sesuai dengan lingkungan tempat anak-anak bertumbuh. Ter Oliva juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada penulis buku, Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM yang telah menghadirkan karya tersebut sebagai bagian dari inovasi pembelajaran di TK Santa Agnes. Thomas Yemlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, buku kisah tiga sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya, Thomas Yamlian melaporkan.
5: Peluncuran buku kisah tiga sahabat sebagai buku pembelajaran bagi peserta didik TK Santa Agnes pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat pendidikan karakter sejak usia dini. Buku yang ditulis oleh Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM ini dirancang untuk membantu guru dan orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pastor Ignatius mengatakan buku tersebut tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
7: Saat ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama, Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
5: Pastor Ignatius menjelaskan perbedaan karakter tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebuah potensi yang perlu diarahkan melalui pendidikan, kasih sayang, dan pendampingan yang berkelanjutan. Menurut Pastor Ignatius, pesan utama yang ingin disampaikan melalui kisah tiga sahabat adalah setiap anak memiliki kepribadian yang unik. Oleh karena itu, guru maupun orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Prosodorari Bovendigul. Kita beralih ke berita lain. Nilai kebersamaan selama pesta bola menjadi impian Kodim 1711 bersama masyarakat perbatasan untuk terwujudnya kemanunggalan TNI rakyat. Selengkapnya Yohanes de Goden melaporkan.
3: Dandim Bovendigul yang diwakili Kasdim 1711 Bovendigul Mayor Infantri Iswah Yudi Pemai menegaskan untuk pelaksanaan nobar Kodim 1711 Bovendigul telah dilaksanakan sejak babak penyisihan grup hingga final. Saat ini, hal ini tidak lain untuk menghadirkan TNI bersama rakyat dalam membangun komunikasi yang baik.
8: Kodim sendiri menyelenggarakan nobar ini mulai dari babak penyisihan sampai dengan final ini. Harapan kami di sini sepak bola adalah untuk mempersatukan masyarakat dengan kami dari Kodim. Ya, kita sama-sama lihat antusias masyarakat yang bisa hadir di Koramil 03 Tanah Merah ini untuk menyaksikan jalannya pertandingan Piala Dunia. Banyak antusias yang diberikan masyarakat kepada kita laksanakan nobar ini.
3: Melalui pesta bola yang sudah usai dan Spanyol menjadi pemenangnya tersebut dapat menjadi penyemangat bagi generasi muda Papua untuk mampu mengikuti pola permainan dari setiap negara untuk diadopsi ke dalam pertandingan di tingkat kampung hingga kota.
8: Harapan kami ke depan untuk generasi-generasi muda bisa ada bibit-bibit yang bisa mengangkat nama daerah Bovendigul ini untuk berprestasi di bidang sepak bola.
3: Yudi berharap dengan banyaknya masyarakat yang terlibat menyaksikan secara langsung pertandingan itu, diharapkan masyarakat Tanah Merah dapat memunculkan bibit-bibit baru dunia sepak bola untuk lebih baik. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pecinta sepak bola Bovendigul harapkan timnas tampil di Piala Dunia edisi mendatang. Selengkapnya Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
9: Euforia final Piala Dunia 2026 yang disaksikan bersama di Mapores Bovendigul menjadi momentum bagi pecinta sepak bola untuk menyampaikan harapan terhadap masa depan tim nasional Indonesia. Ketua Forum Pecinta Sepak Bola Bovendigul, Nikolaus Pembikat, berharap pembinaan sepak bola nasional terus ditingkatkan agar Indonesia mampu tampil di ajang Piala Dunia pada edisi mendatang. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang apabila pembinaan dilakukan secara serius dan berkesinambungan.
10: Timnas kita, harapan saya, setidaknya timnas kita harus dibenahi dengan baik agar Piala Dunia tahun-tahun akan datang, Indonesia juga bisa mewakili Asia masuk ke dalam Piala Dunia nanti. Dan setidaknya Indonesia bisa masuk ke 16 besar. Itu kami sudah bangga.
9: Nikolaus menilai perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Karena itu dukungan dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, federasi hingga masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi peningkatan prestasi. Ia juga mengajak seluruh pecinta sepak bola di Papua Selatan khususnya di Kabupaten Bovendigul untuk terus memberikan dukungan pada timnas Indonesia. Sekaligus ikut mendorong lahirnya bibit-bibit sepak bola berbakat dari daerah. Menurutnya semangat yang muncul saat Piala Dunia berlangsung harus menjadi motivasi bagi masyarakat ini untuk semakin mencintai olahraga sepak bola, mendukung pengembangan atlet sejak usia dini. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam warta berita Bovendigul pagi ini. Saya Yosefina Kumuyap dan rekan teknik Anton, serta mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
6: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari

Saudara pendengar di Bovendegelan sekitarnya, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita sentral.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Sidang kabinet. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, ya, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal, dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
4: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumalak mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
5: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah, itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
4: Perwakilan Yayasan Kumala Fajar Group, Sri Mulyati Taib, juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
6: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
4: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
8: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
7: Kami sama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
8: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
9: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
8: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan

0: 2024 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Falindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Dia memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktik-praktik kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Farlindo Jaya Islah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Ini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Kami sangat...
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. RE Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai ya kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Mikroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita

0: Mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat, pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
2: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
1: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nili Yuniarti mengatakan, strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
3: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain. Bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita gitu ya terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
4: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
5: Kenapa, Pak?
4: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan-bukan harus diiming-iming hadiah, kita harus membayar. Gitu.
5: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
4: Ya, simulasinya ya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
1: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau AMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
6: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
6: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Utulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang rawan.
7: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
8: mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah kita sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjar.
7: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bowen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Pro 1, kanal inspirasi.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Usai kita ikuti penyampaian warta berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur. Anda akan mendengarkan warta berita selanjutnya nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Kami yang bertugas masih terus hadir menemani kebersamaan kita di pagi yang indah dan cerah ini. Yang pasti segala apapun rutinitas aktivitas Anda sesuai dengan planning Anda, schedule Anda juga bisa berjalan dengan mudah dan tentunya lancar. Oke, semangat pagi untuk semuanya. Hiburan-hiburan pilihan ya, lagu-lagu pilihan hadir mewarnai suasana pagi kita

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 1, kanal inspirasi.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan

Pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Saudara, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Bagian refokus program MPG ke daerah dengan angka stunting tinggi. Saudara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG, sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Ya, berkat itu informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan membaca informasi selengkapnya. Badan Gizi Nasional refokus program makan bergizi gratis ke daerah dengan angka stunting tinggi. Ya, berkat nanti pukul 8 kami akan hadir dalam penyampaian informasi perkiraan cuaca bersama para petugas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah yang bertugas akan menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Terima kasih pendengar di Bovendigul dan sekitarnya. Pagi ini kami sudah terhubung bersama petugas perkirawan dari BMKG Tanah Merah yang mana akan disampaikan oleh Bang Eka. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya. Silakan, Bang, pelaporan perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya.
2: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Alfred, prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi prakirawan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Selasa 21 Juli 2026. Kita mulai informasi prakirawan cuaca. Pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Pada malam hingga dini hari nanti, cuaca kembali diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 96%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
1: Terima kasih, Bang Eka. Ya, pendengar di Bovendigul sekitarnya, baru saja kita simak penyampaian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026.
0: Anda mendengarkan info BMKG.
3: Satu kanal inspirasi.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun, sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,
5: pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya nggak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu punya jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan.

0: ini, kita buat juga lah ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Lah, kantin purame apa?
1: Mary, kok punya gorengan 5 ST 1 toh?
0: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
1: Sabar ya si Ma, kok ikut antrian dulu. Ini kok teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih.
2: Si Ma, kok terlihat kak, kita ada antri nih.
0: Tapi kan saya sudah lapar nih, kok kan cuma pesan Popeye 1 saja mo?
2: Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli satu saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.

0: Aku mau ngomong sama kamu.
1: Ngomong apain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani. Naomi! Cinta.

Saudara pendengar dimanapun berada, tambatan hati Sakti Teja dan Novi sudah menemani mengisi kebersamaan kita di pagi hari ini. Masih hadir dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi rari.co.id. Ya pendengar, pelaku UMKM meraih omset hingga 200% di Festival Rakyat Bola Gembira. Pendengar, Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng, Jakarta turut menggerakkan perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Sejumlah pelaku UMKM mengaku meraup keuntungan atau omset yang cukup besar dari festival yang berlangsung sejak 19 hingga 20 Juli 2026. Saudara, Festival Rakyat Bola Gembira ini menghadirkan lebih dari 100 UMKM lokal, mulai dari kuliner hingga produk kreatif lokal. Selama festival berlangsung, pengunjung tidak hanya menikmati produk-produk UMKM, tetapi juga hiburan musik yang diisi Juan Reza, Armada, dan T-Pex. Antusiasme pengunjung sangat besar ketika ribuan orang memadati Lapangan Banteng untuk menikmati berbagai rangkaian Festival Rakyat Bola Gembira. Festival ini juga diisi dengan acara puncak berupa nonton bareng atau nobar pertandingan final Argentina melawan Spanyol. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pelaku UMKM meraih omset hingga 200% di Festival Rakyat Bola Gembira.

0: Masih dengan informasi-informasi lainnya, pendengar, dampak kekeringan warga Tangsel gelar tradisi sungai Cisadane. Saudara, dampak dari kekeringan akibat kemarau panjang membuat permukaan air sungai Cisadane surut. Alhasil, warga di Kota Tangerang Selatan menggelar tradisi tikar ngaliwet di pinggiran sungai. Salah satu warga setempat, Astuti, mengatakan bila tradisi tikar ngaliwet setiap tahun dilakukan apabila sungai Cisadane surut. Warga menggelar tikar sambil menikmati bekal nasi liwet dan sayur asam yang dibawa dari rumah, ujarnya. Menurutnya, pada musim kemarau antara Juni hingga Agustus setiap tahunnya, aliran sungai Cisadane surut. Warga ramai-ramai mulai dari anak-anak hingga dewasa berenang terlebih warna air sungai yang jernih. Warga lainnya, Minar, mengakui saat musim kemarau sumur-sumur air surut dan tidak sedikit warga yang terpaksa mencuci baju di sungai Cisadane. Biasanya kalau pagi rame di sini pada nyuci baju, ucapnya sambil tersenyum. Dampak kemarau membuat aliran sungai Cisadane menyusut drastis. Berdasarkan data unit pelaksana teknis daerah aliran sungai Cidurian, Cisadane, debit air sungai sungai saat ini menurun hingga 12%. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk turun langsung ke tengah dasar sungai. Aktivitas yang biasanya hanya bisa dilakukan dari bantaran kini dilakukan warga di tengah aliran sungai yang mengering guna memancing hingga menjala ikan. Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dampak kekeringan warga Tangsel gelar tradisi sungai Cisadane.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita untuk lintas pagi Pohon Tiga edisi Selasa 21 Juli 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Inamon undur. Selanjutnya Anda ditemani rekan Tari. Usai penyampaian warta berita akan hadir menemani Anda. Ini kami satukan kebersamaan kita bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.
1: Menunggu untuk dijelajahi lewat Jelajah Wisata Nusantara. Kami akan mengajak kalian berpetualang di negeri ini lebih dalam, menyelami budaya lokal dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.